0: Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Lautiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Bergerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Nam guys, 9 pagi, 8:11 minit pagi.
3: Tentu ya, boleh kami pagi tu. Ya, okay, dua untang ya, trio pagi. Wah.
4: Ya, selamat pagi dengan malam peningat kita. Aku dah bisa sekedar komen, lalu berdau ke mereka. Komen topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakap mereka komen tau. Mereka kebisa dibaca kami semua tu.
3: Gibi, nanti boleh biar aku anak temun tengah jangan nyiat temun.
4: Mental dan lingga aku biar.
3: Tai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nada ada beri salam, nada yang mahu datang temboi aku di nalamaknya. Yukai mental gis bayan sini ada kerja kedai mune.
2: Aku nemu, Gibi tu mungkin kita mendah orang bukan Gibi tu. Turakus nama.
4: Rakus-rakus kau utai seluar
2: ini. Okey, rakun, rakus.
3: Rakus, rakunnya. Jelau ya kau orang putih, mau bawa belangnya.
4: Rakus, lainnya, lainnya. Kuni yang tenyaknya, namanya reti ya.
3: Nah, dia dapat untak dia lebih terjurus kan guys kuning-kuning yang rakus kami bukan di kamakai deh. Budak udah nama.
4: Babunya kuning.
3: Kalau temu disirak kede itu bekalu tertegam tu ada. Ada nama lawannya namanya rakus.
4: Rakus
3: tu tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tang kecenderungan deh punya kurang terus angge kalau kebuket
4: kalau kutai ke kutai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan saya ke sekolah pagi
2: kurang ya kurang beri salam dulu lah
3: salam dulu ya tembu nyenyet punya aku hanya tadi simptom ya kemarin simptom mental.
2: Okey, udah lepas tu lagi maka kita dekat ninga ke berita hari Miri begitu ni ya.
3: Iya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita medah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita medah inu. Nama kubah Indo tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
4: Ya.
3: Jadi alawah di Facebook kami dah tahu. Yang tadi bah www.facebook.com lalu /YFM Iban. Anda ingat lah. Facebook tu mayu atau YFM banyak anang nak ingat.
2: Okey, kita dengar lagu dari Desen D itu dulu, Owai Sulu.
3: Sebelum kita yang rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
3: YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Segulai sejalai.
4: Segulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki Ngoindo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
3: Tahu ke jaku kita cakap jaku modern cha.
2: Modern ni kan?
3: Jaku modern. Siapa ke jampat lagi mintual?
2: Okey.
3: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke Indo?
4: Nyak bapak ngainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Nyak lor mental ke. Antara laki ngwino.
3: Oh jadi reti kode tadi. Siapa mangeh yang dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangeh lagi.
4: Tu pernah aku perangkap tu.
3: Kita nanya cara cara
2: perangkap ku ya.
4: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kino lah.
3: Ya. Bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cara.
4: Ya.
3: Siapa nelap gitu antara suruh yang laki bini. Tadi ya pernah. Ya nak kalau lu nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan? Nih, nih, baby.
3: Okay, jadi ya, sama pagi gaya peninggal kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi, nanti bak yang pusing itu tu mehal ke lebih mental lagi. Nanti dibanding ke ngol laki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi tinggi. Nanti dibanding ke ngol laki. Lepas laki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas, Timas ke pagi tu cak.
2: Nah, orang laki boleh kontrol lah. Penjapan dia ringan, penjapan dia sino ati. Andrew Michael pagi tu mana ke kebenaran laki kejampat amat mental. Leban cinta ya imo ko ya. Tang penjapan pia senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat upaya tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe orang
3: Indo nemu ko ingin masuk ke jahe semamanya cak kalau bagi ke manual cak kan di bawah sepiato terubah ya lapan ketinggal kalung kuda jadi nanti masuk luar pintu kemudian ya baik kalung kuda
4: ya biar mereka semua pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyo komen berjalan ke pengawak kita tiga ke. Okey mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari ura laki ke ya. Ura laki ke lulu bah mental lari ura induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjua bak tamu permai dia. Nya ajak ke pagi tau
3: awak. Ana pesan gini ya.
4: Nado.
3: Ana mental.
4: Ana mental. Ura berbeli ke sayur ana mental.
3: Ana nge-mental ke orang kebeli lalu ana nge-mental ke jari punya pesan.
4: Ya, ana dedu.
3: Apa nanti ku berarti ke cak di pada atau ke di pada ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tarik di peda leban laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau piam ga respon ngau itu naya berbeda. Di mana ke ngau laki kita leban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kena terima ya ngau piam ga cara luar ya ngatur emosi ngambil enggak utai ti ngelingi ya.
2: Ya. Yeah. Ha. Cikgu kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ni tiang hari. Oh. Kadang kita mendak mua orang tu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nemu nama utai ke ngurusah hati dalamnya ni.
3: Lepas aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
2: Siapa nama ayahnya?
3: Nama ayahnya ayah A di rahsia ka.
2: Oh.
3: Lepas aku nak dapat nama ayah tu yang ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kaya ingat mental okay nama ketinggal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
2: Beda ke?
3: Ketika orang ni ada pasal tanya nen.
4: Enggak bisa betul akhirnya.
3: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. Laki tahu ya mental ketika ibu. Banyak ibu tu minta
4: lepas yang lelaki.
3: Nah, lepas yang pengulih yang pu. Kemudian dia setuju juga. Dah dapat tarik baru lah statementnya.
4: Lepas yang tidak nyalah kainau sama magang pagi tau.
3: Dia kemudian yang kasih amai. Kau dia reti ya. Tiba juri ni nganya betul tak?
2: Lepas Indo tu, ya imo gitu. Banyak orang lelaki.
3: Lepas Indo tu, ketika kita jumpa tu, menyikap saya disebut peningat kita itu, Indo tu terlalu mudah mantai kerja kau cak. Anur ya, kini jumpa tu ngeluah kati ya. Kati ya, ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
2: Indo tu enggak, saya dah ya. Kadang-kadang saya dah ya, uduka overthinking. Kadang-kadang mutai kena daya, namun jadi bisik. Cerita ke namanya, cerita nak kato, dah nyata bu bisik episod baru lagi.
3: Bisik-bisik ya, continue episode kedua. Dan kadang-kadang bisik utanya tadi ya namun apias ni bagi teh tundi ni bagi teh kamat. Semua teh kalau kat take serious. Jadi ya bat ni jadi pengaruh induk pagi tu dah gibi. Nama ku buat tengok jadi bagi teh induk.
4: Ba rundiang aku apa pangai ba urang ke madah ku tanya mah. Antai ya gini hari nyinyi makan rek nya nalai. Nalai ka aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke mu aku bunyau.
2: Ngah hisap nak.
4: Bisa gara-rak mi antai ke baka gendreknya nalai
3: jakonya. Antai aku madah ke Tuhan Jesus ke datai baru nak ke dia harap.
4: Nalai aku harap kebayang antai dia madah sari tau ke datai nalai yang aku percaya deh.
3: Aku sebenarnya ke datai baru kayak ke madah datai sari tau. Udah deh teori yang kita menyebut Tuhan Jesus ke datai baru.
4: Tanya aku sikit percaya.
3: Nalai aku madah datai sari tau. Ketika nak harap kaku deh.
4: Ini apa pangai nama utai kena sebut deh.
3: Bapak pangai bapak tak sebut. Kalau tiap bisa bapak pengharap deh kayak kong lama tu neh. Terima kasih. Lepas beri pengharap.
4: Nak satu patos.
3: Tanya apa nak satu patos. Satu perasaan udah besar tim aku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita satu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
2: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah barang berita apa gitu.
3: Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
2: Putumu.
3: Ya kekak aku ya kekak kayu.
2: Terus mulai ngok kami. Trio pagi
3: semua salah lelaki.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yup. Munyi kau, kita tadi kita ikat ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebuti Prami yang kemudian diatur bagi pilih menang Miri ke pagi tu. Bukulai kau Bana Cima, selamat pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi teman, selamat pagi Cah.
3: Selamat pagi. Kita yang mengkabisi Gaby di studio pagi tu.
4: Ya, tak ada tu benar-benar menurun ya, nanti ingat ke DNA.
5: Apa ya?
3: GB kan saya. Oh, si GB lagi tu.
5: Ya. Tanya dia.
4: Nama dia nyamuk dia.
6: Namanya.
4: Hai.
5: Nama Rita aku.
6: Mana Rita aku apa nama? Mina bisa mental pagi tu kasih aku ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedai mental lagi cerita gila dia deh.
4: Tang lah mental tu kita nemu ne. Ukai kita ya ke nambah mental banyak pemain yang bunyi kesebut yang tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa lansak kenari ke di dekat dikunci kena pagi tu mana abak regata sebut tidak
5: regata baram
4: baram salah
3: regata baram baram regata yeah. Terus ke dia cak
5: terima kasih ngagai balap kita tiga di studio so, pagi ngagai balap lingat pagi tu jadi hari tu hari ke terubah hari kata baram ke dia tu di Marudi berengkah dia tu jadi lebih kaya sebuah kedatai kemarin pasal Marudi Jawa yang tu yang mana hari ke ngelama tu lebih semua pasal ada di cat maga cat lah sana jadi bakat ke ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala temui ke datai ngagai Marudi ya jadi sebenarnya aku ngelansak sekedar pikir ke dekada tu hari tu. Jadi kita sama belak demo regata baram tu nya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau di Malaysia kena hari 1899 subah ya lebih 127 tahun di beramai ke Jako peace unity kalau progress tu ke pemai penyerkok lau penyulut ya. Jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar dewan suara baram ke dekat natuar uji bakat bintang baram dari jasa ya nyentuh lagi tengah hari itu lagi jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya jadi lemah itu hari semua tidak kengujinya seminar 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat dia tu rebak dakaran dakaran baram lemah itu lagi tengkar pukul 7 lemah. Jadi bisik ngangau ke penyanyi terbilang kita PB Chloe merindah malam tu lagi saya dengan tis memutus apa ke tujuh iko tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam petila. Jadi ketika dekat diatur pagi tu lagi dataran Marudi yang saya off powerboat race kalau hari tu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimbaran yang megah pukul 2 lemah lagi di saya pesikin perahu beriak saya dipasuk 9 raban bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyak saya ke dibaik aku lagi balap beringat hari itu lemah lagi aku mai baru berita hari Marudi jadi ke pemadu berguna. Mana lagi kita mengenai kediri dia semua sudah habis permisi kau boleh minta permisi ngemata ke ngau mata di tampu ya berkini kau penerami bakawa ngau hari kata baram laban banyak program ke dekat diatur kita megak bisa peradakan kebudayaan bisa pekir ratu baram bisa megak malam kebudayaan ngau megak konsep penangguhan barang regata apa hari terpenuh di hari Minggu ini. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Barang kepada saya. Tuan boleh barang ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama berjalan ke pengawal ngagai tuan barang regata di pagi tu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan barang regata tahun tu cukup ramai pagi tu punya ke mana dia tu Dewan Suara Merudik dia
4: ne. Okey, jadi Gibi mesti balap Merudik dia ne.
6: Nadai ko.
4: Ah, tapi bisi yang kadu siapa lah? Tahu asal anjung uji bakat luar bintang baram argata kita ke sekali tu lah. Bagaimana dah hari struktur dia kita tu bisi genetik penyanyi, Gaby.
3: Komen?
6: Mana mau aja. Ah, bisa genetik, jadi penyanyi aku tahu.
3: Main gede cak.
4: Jadi sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah masuk dia temu tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Giba Beram Regata atau.
3: Oh, ni nemu nah.
6: Cua dia dulu ranyuang ko lolo.
4: Aku dah beli tiket ke lemai tu di Mupua di Gora audition. Sebenarnya pukul 12 lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw dek.
6: Bukai Pak Baram lagi aku tonton gah.
3: Oh, sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Gengkah dia namanya lagu tak ke manu apa? Kira kena bas.
4: Nada cak manu kau boleh kira kena biluan dek tu cak.
3: Okay, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental lagi tahu ke Indo. Dan sebenarnya terus menang kita pagi tu.
7: Baram Regata 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita pulang dengan kami dari SSL pagi tu.
1: Cuma salah lelaki, siapa paling nyapat mental, lelaki tau ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu, ya ke jampat lagi ringat, jampat lagi kat meraya.
1: Aku tadi jampat lagi, katanya buat tu tak sehati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdua pintu, tepam. Kalau gagak kena.
0: Deknya den.
2: Kalau nek nak ninga aku bekenya.
1: Nah, dah ada muk di rumah tuan nas bak.
0: Nanya. Beri bunyi ke berjiran ke
1: dua ini. Oh, nyak kau melawan aku suami ninga kadang-kadang lawan kita bu reception yang boleh datang di rumahku. Pam kunyi pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti Gabi mengepas pintu.
2: Apa ne jam fitnahnya kelalunya pencenehnya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya
2: deh. Apa thinkingnya? Ya, apa
0: thinking? Apa thinking tu cak? Apa thinking ni ya?
1: Dispatch aku baru cak. Okey, selamat pagi ngagai. Teman ugan pagi tu ko ya madah tu kaya aku be. Bukan aku. Jadi ko ya ok 1% gitu tu. 1000% segi orang Indo dulu mental. Jaku Indo tu bakal jaku petara anak sekali ngelaban. Ya.
2: Ninga jaku petaranya. Bang
1: we. Iya iya kan
2: dia jaku petara. Nemu ge ko.
1: Ko ya bakal berada. Sebut orang kerja. Alu kan ditanya terus. Alu kan yang ditulis dalam diary terus cak. Alu kan kemat ke maka. Alu pagi-pagi tadi be.
2: Iya. Pihak mereka ngagai Rosita Joseph Tarum nitiah kemut kerja siku-siku. Kadanya tahu lelaki dan tidak nak memunyi bakau rindu. Nanti ini pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau tahu ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi nanti bakal mayau ting ngelingi nadai ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya
1: nah, kan
2: bakal aku punya
1: experience dia
2: nanti berpangai bak munyi ku ya uleh siku-siku orang. Nanti tumbuh pagi nyu nganti mood ku nadai datang kain kini aku ni tutu naik seduai naik amat nak lemau gego
1: nadai kami jalan undi dia ni. Lepas dalam dunia atau main-main orang dia segi bisik kita nyebut tu tadi tapi like cak
2: dalam dunia
0: artinya
1: kita orang bukan boleh mudah cantak boleh mudah traffic light cak traffic light yang dia tu bata pala yang penuh kuning okey lah. Paling okey
0: nanti mood ya. Mood lah.
1: Nanti lagi kat duang cak. Tak baju hari mama cak. Kita mirah saya mudah yang mirah tahu lari dong dari jauh cak. Kayak kita kenyap belakang dia nama tu si longga apa belakang.
2: Iya.
0: Mesti aku sayur belakang eh. Cecang enggak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami posting si poster dia tadi nih si gambar kita tiga
1: si gambar sikat gambar aku dia pernah kucah
0: ya
1: gambar habis sikat engkau aku dia betul pernah lagi be gambar aku dia malu sikat
2: bisa beli kena kumutah lo mental gay kuliah
0: kena baru gede cak smash baru
2: mental gay kuliah
1: pernah jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Amba, peninggal kita itu mana ke? Bak ya, Indo meh ke dulu lagi ke bayu mayu lah. Ke laban kami Indo mayu lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
1: Asaya aja.
0: Laban mayu tai kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat kat ransi, undu kat sino, ko ya.
1: Nya faktor ni. Tak nanti ngeju Jamaica tu, tak ada mayo tersebut ya. Segi orang laki yang ke mayo hagi mental. Tak, satu patuas ke. Babelah pasar itu pedak.
2: Kena ikut apa belah pasar aja. Aku nak aku mu tak ko ya. Ya,
1: babelah pasar ke selalu repos orang bapis buatnya, ya ke minta-minta.
2: Oh, yang gigilanya. Oh, okey.
1: Lawan mereka ni tangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul Gibi.
0: Ya, yang kemintul.
2: Lepas kalau kemintul
1: kan. Macam mayuh biar aku nyokok mintul lah lepas tu. Mau main kontak aku baru ni.
0: Berapa kali dia kena smash ya. Bola tanggung belah mabrik dia kaya. Ni nak.
1: Ya, ya macam ujung, macam ujung. Sini kena cak. Itu pasal manual lah mintul.
2: Ya kan.
0: Telah. Injen baru kangat.
2: Kami nak ngai malah.
1: Ya, pasal transfer sehingga cak lubang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Ananda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Terima kasih Uwes pesan.
2: Ya, pesan saya. Betul. Nemu kami Uwes tajapan bisa mintol-mintol mimet pagi itu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
1: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
2: Betul. Laban anam dah kita aja urang ke depan kau kita pas tentu ke ngena megah.
1: Ya betul.
2: Okey jadi ya siapa bisi komen pagi tu nya kurusin nanah kada pagi tu.
1: Ya bisi awak kita pagi tu.
3: Nanah kau aku amat okey. Ngarap ke balai indo bisi mayu nanah kau me pagi tu. Ha pagi ngagai capuk kira udah hantar nah. Bedau ne.
2: Bedau saya ko.
3: Ha sama semarin part ko ya gaya hari di Sibujaya tumu pagi tau ba aku engkau rain dok dekat jam 4 agak lebih ya agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang te urang bakal aku raja ada pincen tetapi nulung ina tuai ka ku ya nama tak ku ya to kelele ada itu
2: tang tu tadi ayah ke mudi to mana komen pada ku hari jurnal balia to ya si ngaku indo ujg udo gi mintol laban indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringan nadai ke buah pihak ku ya tang aku si sawat ngai to cha ke buah yang lama kita nemu indo to me hormon cha
3: hormon ya
1: dari namanya dari segi tata sukut
2: sains
1: scientific ya lah.
2: Nah, saya ngomong matematik, menyahanya kau matematik, apa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga lalu jika kita Indo atau tadi ya nemu berbalik nemu mintol barang maya. Tak nanti kita ya berarti kita tu tadi di peda aku cak umur ba ilmiah tu tadi Indo tu patut ya ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
1: oh suah meluah
2: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai ianya tadi lubuh maya sudah terkena anxiety atau ke kemurungan nya ke ngasuh hindu tu tadi tidak ya suah pedih kena serang mental tang nanti ya mental nanti mungkin engkau punya kaku segi pemain punya cak
1: iya laki Indo lah kebenarnya nak ngira ya laki atau Indo leban nanti orang Indo tu jiwa sebenarnya lembut gimana tidak ya emo gitu banding ya, orang laki ya. Nah
2: hati ya tisu
1: hati tisu
2: ya sebab memang kalau kenyabak lalu kasbana
1: sensitif bah orang Indo
2: aku sih melihat ke dia nanti orang balik orang buka
3: aku nunduk lah banyak uka aku
1: tambah juga orang Indo tu sedang yang besar yang tanggung pengawak tidak kena di namanya suri rumah kurang housewife lah Ibi
3: ya betul.
2: Jadi Dato dituju ngagai laki GB ambil mamana bini lagi oh anang anu ya hati hati sure. Lo nya saya kemakai iga utai kalau lembut ngagai beri bubur roti tisu
1: roti tisu
2: lah. Lepas tisu cha.
1: Orang Indo tu lembut kebenarnya.
2: Ya betul.
1: Kita laki ya ke ini ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu kain putih mereka nama color break dengan sidak ya sama orang Indo sama
2: Indo tu tanah lihat
1: oh ya
2: nanti dekat ngasuh ya jadi genua jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya jadinya
1: ngari jakok ya
3: nama ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekat jadi genua menyari benar menyari
1: ya ngari jakok bisa mandi darah kita
2: nama ya
1: anam nyadik
3: ni. Umah.
1: Ukai.
3: Ungkok tuan nuliang. Ungkok tempoh nuliang.
1: Mental aku lagi. Ngia mengkoku.
3: Aku lagi.
1: Bimpan dia aku.
2: Cak. Nak aku mental lagi bayar. Cak umah macam.
1: Yang membuang ni tiga pagi tu.
2: Betul baru kita bawa yang ke bukai.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga pagi ini, sambatan ini, kita ini sentiasa dalam keadaan yang baik, tenang dan bahagia, dan dikurniakan kesihatan yang baik hari ini. Alhamdulillah, kesyukuran kita dipanjatkan kepada Allah SWT kerana diberi nafas lagi hari ini. Dan kita ni mampu lagi melaksanakan tugasan harian kita ni hari ini dalam keadaan yang baik. Walaupun ada yang dibagi nafas hari ini, tapi tidak sehat, kurang sehat. Jadi sedikit sedikit sebanyak dapat mengganggu perjalanan kehidupan kita ni kalau kita ni kurang sehat. Tapi dengan kesihatan yang baik ini merupakan satu anugerah daripada Allah aja. Atau kelebihan kita ini daripada orang lain hari ini yang tanpa kita ini sedari. Hari ini kita ini sehat. Ada orang yang dah sehat bersama dengan kita ini. Di dunia inilah. Jadi alhamdulillah kita ini kena bersyukur. Sentiasa bersyukur. Dan tawaduk diri kita ini. Semoga segala perancangan kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juandanya. Kita ini hanya mampu berdoa, semuanya daripada Allah. Baik, 923 bersama AJL dalam geng Sambat Audio kita ini 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Masuk sudah bulan Safar, bulan yang kedua.

Baik, kita nak tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. 9.32 minit pagi. Hari ini 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Okey, di sebelah pagi untuk hari ini, cuaca diramalkan tak ada hujan untuk bahagian Limbang, dari Limbang. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Untuk hari ini tu, mendekat ramalan cuaca untuk esok hari Jumaat 24 Julai. Pagi indah hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam cuaca diramalkan tak ada hujan. Suhu untuk kedua-dua hari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu suhu untuk dua hari ini. Hari ini dan esok. Kita ni sekali lagi kita ni lihat. Untuk hari ini sebelah pagi cuaca diramalkan indah ada hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk esok pagi tidak ada hujan, di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan tidak ada hujan. Okey, itu ramalan cuaca untuk daerah Limbang hari ini dan esok. Kalau kita ni lihat pula ramalan cuaca laut perairan di sebelah kita ni, di sebelah utara negeri Sarawak. Kalau hari ini pagi tidak ada hujan, ni yang sebelah petang tidak ada hujan, dan malam pun tidak ada hujan. Itu ramalan cuaca untuk laut perairan. Maknanya baiklah secara keseluruhannya untuk hari ini. Ramalan cuaca laut perairan. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala ramalan cuaca untuk esok pun, ramalan cuaca laut perairan esok pun semua okey. Pagi tidak ada hujan, petang tidak ada hujan, malam pun tidak ada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu hari ini dan esok. Kalau lihat sepanjang minggu ini, kecuali hari Senin, kalau ikut ramalan cuaca laut perairannya ni, di sebelah utara negeri Sarawak, hari ini, esok, lusa dan hari Minggu, semuanya ramalan cuacanya ni baik untuk laut perairan. Kecuali hari Senin saja, pagi ada ribut petir di beberapa tempat. Macam mana tujuh hari Selasa 28 Julai ada ribut petir di sebelah pagi, dan Rabu 29 Julai ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Itu ramalan cuaca laut perairan untuk kita ni di utara negeri Sarawak ni. Tapi kalau untuk ramalan cuaca daerah kita ni di Limbang, hari ini pagi tidak ada hujan. Esok pun pagi tidak ada hujan, tapi petang esok ada, hari ini petangannya ada ribut petir, esok pun ada ribut petir. Hari Sabtu pun pagi okey, tidak ada hujan, tapi hari Minggu ada hujan. 26 Julai ada hujan di sebelah pagi di beberapa tempat. Petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam ada hujan di beberapa tempat. Untuk hari Minggu tu pagi untuk hari Senin 27 Julai, pagi tidak ada hujan, tapi petang ada ribut petir, malam hujan. Dan hari Selasa 28 Julai, pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat. 29 Julai, pagi dan petang tidak ada hujan, tapi malam hujan di beberapa tempat. Okey, itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini dan esok dan seterusnya sampai 29 Julai 2026.
Okey, apa-apa pun semuanya ketentuan daripada Allah SWT johannaknya. Wallahu a'lam. 9:37 pagi. Selamat

Okey, pukul 10 sekarang kita akan singgah ke National FM untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Dari bilik berita di Angkasa Puri, Kota Media.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jabatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jabatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Tema penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Be suspect.
1: Okey, sudah pun pukul 10.18 pagi. Radio Televisyen Malaysia RTM menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung pada 23 hari ini 23 Julai sehingga 2 Ogos 2026. Yang mana kali ini RTM bakal membawakan liputan siaran langsung aksi atlet negara di Pesada Antarabangsa melalui saluran Sukan, Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM dan turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Yang mana 100 jam jumlah siaran, yang mana RTM dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij ini bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yang mana sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia dua sesi siaran langsung laporan harian 3 jam setiap sesi dan 1 slot sorotan harian selama sejam, yang mana secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di Glasgow, Scotland. Dua sesi siaran langsung laporan harian iaitu sesi pagi bermula 24 Julai hingga 2 Ogos 2026 pukul 6 pagi hingga 9 malam dan diikuti sesi petang bermula 25 Julai hingga 2 Ogos 2026 1 pagi hingga 4 pagi masing-masing 3 jam setiap sesi dan 1 slot sorotan harian bermula 25 Julai 2026 hingga 3 Ogos 2026 selama sejam iaitu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran langsung grandstand upacara pembukaan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pada 24 Julai pukul 2.30 hingga 5.30 minit pagi. Menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Klik dan saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Ia bakal dikemudikan oleh 3 host bertenaga, Zaki Ahmad Suri, Nick Syafiq Hadari dan Nazri Fahmi. Gandingan ketiga-tiga host ini memikul tanggungjawab besar dalam menjayakan grandstand bagi membawakan ulasan sepanjang berlangsungnya siaran langsung majlis pembukaan Temasya Sukan yang dinantikan 4 tahun sekali ini. Okey, itu berkenaan dengan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang mana RTM menjadi penyiarnya, yang mana sementara grandstand upacara penutup Sukan Commonwealth pula Glasgow 2026 akan dijadualkan berlangsung pada 3 Ogos depan dan pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Klik dan saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Ia bakal menampilkan kekuatan 3 host wanita berpengalaman, Ajit Zulkifli, Nini Ibrahim dan Ifa Hazim, yang mana artinya memanfaatkan reputasi baik diterima daripada penonton di pentas Piala Dunia baru-baru ini untuk menggalas tugas mengemudi grandstand Majlis Penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sedikit latar belakang kontijen negara tahun ini, kontijen Malaysia bakal diketuai oleh Chef Division yang berbahagia Datuk Awalan Abdul Aziz dan dibarisi seramai 59 atlet, terdiri daripada 37 atlet atlet able dan 22 atlet para yang akan bersaing dalam 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Antara sukan disertai ialah angkat berat dan powerlifting, renang dan para renang, berbasikal trek dan para berbasikal trek, bola keranjang 3-3 dan bola keranjang kerusi roda 3-3 dan gimnastik artistik judo, artistik judo bowling padang dan para bowling padang serta olahraga dan para olahraga. Sasaran kontijen negara tahun ini untuk membawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi atlet serta prestasi semasa yang dipamerkan menjelang tamasha. Dan matlamat RTM memberi kandungan sukan berkualiti ini merupakan kesinambungan yang diteruskan RTM untuk memberikan kandungan sukan berkualiti kepada rakyat Malaysia selepas lebih sebulan menyajikan Piala Dunia FIFA 2026. Okey. Itu merupakan tamasha sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Scotland yang mana RTM merupakan penyiar rasmi tamasha sukan tersebut. 10.25 minit pagi.

Okey, 10.38 minit pagi. Ini mengenai dengan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang untuk tahun 2026. Serta ada juga penyampaian hadiah cemerlang Yayasan Sarawak untuk murid lepasan SPM 2025 dan STPM 2025. Tarikhnya pada 25 Julai 2026, hari Sabtu ni, 8 pagi hingga 1 petang, bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang. Antara tu cara ataupun tentatif Expo Pendidikan Yayasan Sarawak 2026 ni, 7.30 pagi ketibaan dan pendaftaran pelajar dan ibu bapa serta komuniti. Manakala 8 hingga 8.30 minit pagi, slot tekad. 9 pagi hingga 9.30 minit pagi, taklimat penajaan Yayasan Sarawak. 9.30 minit pagi hingga 10.30 minit pagi, program kesedaran pendidikan Free Theory Education Sarawak FTES. Manakala 10.30 hingga 10.50 minit pagi, sesi soal jawab ataupun sesi Q&A. Manakala acara perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak ini akan diadakan pada pukul 11 pagi

Dan seterusnya juga akan disampaikan sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Okey, itu mengenai dengan Expo Pendidikan Yayasan Sarawak peringkat daerah Limbang 2026 serta hadiah cemerlang Yayasan Sarawak untuk murid lepasan SPM dan STPM 2026. Pada 25 Julai 2026 hari Sabtu, 8 pagi hingga 1 petang, bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang. Dan dimaklumkan juga pejabat kesihatan bahagian Limbang akan menganjurkan program larian gugok Get Up, Get Out, Get Going sempena Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat bahagian Limbang bagi tahun 2026 ini. Program akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Unus bin Tambi, Residen Bahagian Limbang, serta pelbagai program menarik disediakan antaranya aktiviti berbentuk edutainment dan interaktif menggunakan pendekatan Hall of Governance. Hall of Government yang menghimpunkan pempamer dari badan kerajaan, swasta dan NGO dengan menyediakan perkhidmatan am kepada orang ramai. Selain itu diadakan juga larian gugok ataupun get up, get out, get going serta pertandingan aerobikton. Jadi jomlah kita beramai-ramai berkunjung ke program ini yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Dewan Suara Limbang 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pelbagai itu cara yang telah pun disusun atur dan ada cabutan bertuah menanti anda. Di samping ada gugok run 15 km, gugok run 5 km, senam aerobik community, pertandingan aerobik ton, saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheel, aktiviti My Champion KKM, saringan kesihatan, pameran gigi dan bas gigi bergerak, derma darah, jualan rahmah, pameran rekan strategik dan pameran interaktif. Okey, itu antara yang akan berlangsung untuk makluman kita ini bersama. Untuk hari ini, okey, 10.43 minit pagi.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Si

0: Cik Hamdan.
1: Harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahanlah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
1: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
0: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si Yati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Ha. Hai,

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggan.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey, ber?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia beritahu tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama kami di Limbang FM dan bertemankan Padian AJL pagi ini dalam siaran Geng Sambat Radio kita ini 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah, hari Khamis hari ini. Yang tengah menikmati hidangan, salam jamu selera anda, Double K Baja, apa khabar pagi ini? Terima kasih kerana mengikuti siaran Limbang FM. Anda kiralah di mana juga anda boleh mengikuti siaran Limbang FM ni. Semoga sentiasa dalam keadaan yang tenang, bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Itulah harapan dan doa daripada kita ni semua. Khususnya untuk anda, pendengar setia Limbang FM.

Sebab sebagai pada ni kita ni bersama sudah pukul 11.29 minit pagi masa ni. Kelab Rekreasi RTM Limbang dan Surau An-Nur Bakti RTM Limbang yang disokong penuh oleh Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Limbang akan menganjurkan kursus umrah bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Taufik bin Haji Khalil, CEO UT Travel and Tours, pada 5 Ogos 2026 bertempat di Auditorium RTM Limbang pukul 8 pagi. Jadi jom sertai kami dalam kursus umrah untuk persediaan ibadah yang lebih bermakna, selamat dan sempurna. Jangan lupa kursus umrah bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Taufik bin Haji Khalil, CEO UT Travel and Tours, 5 Ogos 2026, tempat Auditorium RTM Limbang, 8 pagi. Bermula 8 pagi. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Sama-sama lah kita ni membuat persiapan rapi. Dengan adanya kursus umrah ni, dapatlah sedikit sebanyak kita membuat persediaan ibadah yang lebih bermakna, selamat dan sempurna. Di waktu kita ni akan datang, mungkin kita ni akan umrah ataupun haji. Jadi dengan ada peluang ni, jangan lepaskan peluang. Jadi ingat tarikhnya, 5 Ogos 2026 Auditorium RTM Limbang, 8 pagi. Baiklah, kita sampaikan info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon hasar ini. Kita ini mulakan dengan info solat untuk zon hasar ini. Waktu zuhur 12.26 minit tengah hari, asar 3.49 minit petang, maghrib 6.36 minit petang, isyak 7.50 minit malam, subuh pagi esok pukul 5 pagi, dan syuruk ialah pada pukul 6.13 minit pagi. Sekali lagi, info surat untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Zohor 12.26 minit tengah hari, 3.49 minit petang waktu asar, 6.36 minit petang waktu maghrib, 7.50 minit malam waktu isyak, subuh 5 pagi dan syuruk 6.13 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isyak 7.52 minit malam, subuh pagi esok 5.3 minit pagi dan syuruk 6.13 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isyak 7.52 minit malam, subuh pagi esok 5.3 minit pagi dan syuruk 6.13 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi geng Sambat Audio kita ni. Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Jumpa lagi masa akan datang. InsyaAllah, jaga diri, sucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

Domo dada jo dom papu kena nak luk ningar tahun papu baju sini jopat 23 jo bulan tudu lak 2026. Anun bala kena nak tamantinan bang muna dada jo ini di radio tahun rapat kena nak ngalap tua buruk kesehatan luk do bang jo sini tak mepad gudang jo jo lung nup laba ini kian lak jo sini tau melun do di tau ngalap je anang bang usaha tau bang Jos ini di tanya aku anak kena nak di tau na curang tanah putau kena nak luk dengar lemah bapu pulih da Jos sejam dengan muyu bang jam lu pun di jam lu kedua napa tau miak ke dengar ratnana ruat program radio business di jam lu kekipan napa tau 44 segmen nani ngeramai pulih da Jos di kuantau lupian ngejing bala mereka li berita keluarga di panak ngegalak aktiviti kena nak miak ke nawar studio radio tau nombor tau yena 0852 jajah 246 ina kuantau lupian ngejing balam mereka li berita keluarga ini panak ngegalak aktiviti domo nada jo kuan among tau pada jumpa dengan radio tau lemah bahas sejam dengan muyo.

Adi mau kena akan luk ningar ina tu datu nak nani luk ngeramai apu tau lemah ba apu boleh dejo sejam dengan muyu. Telu nani luk nunggu tata macing bang pukul 12:22 temuna dejo pukul 12:22 temuna dejo. Adi tau itan kunya ratnan siar tenu dejo kuan bebat limbang bang jos ini. Adi maya galak luk litab ratnan UPIS Meteorologi Malaysia kuan tindurajo papuli dajo ini kuan bebat limbang mudan idi malalam bang tudak-tudak suinan idi napa malam napa dejem panak mudan ya idi tindurajo bang pak nanap mayak tengah bebat raya Sarawak pak nanap meribut kereta 0.5 mejing jamita idi bui mebui rata barat daya kena warpuluk mejing 20 km sejam idi ratnana suhu kuan bebat limbang bang jos ini ia in 34 darjah Celsius. Jadi korana ratnan siar tenu dajo, papuli dajo di panak napa malam. Selabak kuan pekak neba, jo 5-24 jo bulan tuduk. Siapa pekak neba, tenu dajo do. Ina ratnan siar tenu dajo, luk ilap tau ratu pis meteorologi Malaysia. Luk mangun kuku yutri panak galak kuan kena nak teman tinan. Domo dajo, kuan among tau.

0: Adui. Anun-anun kerja mo yung dinga tama ni upay. Tila mo yung uda doang kakukak buat ni tadni. Takutat mayat luna tadni ke. Kok di muda. Nah aku na pabala kadu anak ngamung ukak buat-buat na bang para ni pai.
1: In na paya saban na manguda niya. Napacoryak na dan na mila malu.
0: Mila pulang malu kudang borek midi. Ya mo ajo ni magait mudan. Abat makung bang dua ukak-ukak na. Hilok luksa sut madawa tukong na inandang atarot.
1: Anon kataot kedua tukong. Dinaik kara bororam tukong dari-dari pipag payam na ada na mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam tanggi di man.
1: Na ko macam-macam saban na lukmet ni ruan ngilo. Na patulu na kitab tokong na pam. Kudang burik midi pam. Maghalit iya.
0: Baya kagut iya. Ba katambirang burik mo ni ladman.
3: Ha, ngecakwi na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang lukmiya kinan tukong edis ngitaror. Edis, miyak ngecing, ate.

Dona cuy di panadong dalan kakaman kinana kuan tolong dalan kakaman bang karabini kuan luk tudo rehat do tudo di do rehat lukuman muda da cu do do akan ulai ulai akan. Terima kasih pad dengan radio tau bang muda da cu ini ya di mo topian gegala ratnan program ia ina program jualan Rama Madani PJRM. Luke miak ruan ngatur bang John nam ini 25 jo bulan tudu 25 jo bulan tudu ia ina dai Dewan Kampung Long Sukang dai Dewan Kampung Long Sukang ya di program jualan Rama Madani. Luke ruan ngatur bang jo 6 ini 25 jo bulan tudu ngimun pukul puluk pekak menjing pukul telu Pulih Dajo dari Dewan Kampung Long Sukang. Jadi, pekatur Ratnani nak nak luk dengar, siapa bepat upis dagang Bang Bawang, mutu di pana merengat kuantau, peletau luk ambil pebeli, luk ambil meli barang-barang keperluan tau, luk ambil meli Ratnana barang lupisun bang jualan Rama Madani ini, nguit, bag tau sebulang nguit baba tau sebulang nguit anun deh bakul tau sebulang inan tau nguit muli barang-barang luk belian tau luk bili tau ya ngecukui dan nah ada nina plastik garapa kaya nah ada mare plastik garapa nah ada mare bag ataupun plastik inan tau nipa nan tau nguit barang-barang lo beli tau dia mutu na tau ataupun mari ingat kan tau merepet na tau ingat nguit bag tau sebulang nguit tayan nguit baba tau amulak peluk belian tau ma bebuan man ma bereng kan kudangin di nak lupan jo na yana jo enam ini jo enam ini 25 jo bulan tudung imun pukul puluk pekak mejing pukul telu beli da jo dari Dewan Kampung Long Sukang. Jadi, ngegalak kuantau tak kena nak luk ningar. Kuantau lu pian meli umau keriki, minyak masak ke. Pian meli umau keriki bersubsidi luk bang para, luk sekilo de. Atau perlu download datun ya, download aplikasi IKOS. Ngejoku umau keriki ini perlu belian tau makai IKOS. Makai usin, makai IKOS. Jika orang tahu, Rwanda scan naman. Rwanda scan, IKOS. Jadi, rekod tahu nama liu mau kriki, semut bang IKOS ini. Aku dong tahu nainan aplikasi IKOS, tahu nama ke meli umau kriki. Nah, jadi, merupakan tahu download, di daftar bang IKOS, lama ba Google Play atau App Store. Jadi, kuan tahu lu ke na na mila na kelik guna apa nganau IKOS na nguit my card tau di nguit telefon tau di ame lokasi ataupun ame dari Dewan Long Sukang beli tau mia ke amali umau kriki lah ini ratna umau kriki ya gak cukup bang program ini among barang dengan raga subsidi luka pisuanda jadi ngegalak kuantau sekuat baru siapa program jualan Rama Madani ruan ngatur dari Dewan Kampung Long Sukang bang 25 jo bulan tudu jo 6 minggu ini ngimun pukul puluk pekak. Di kuan tau long nandengar ratnan info ini ruan tau mada inan andi ruan tau mada na lunluk pelengit na tau ruan tau mada kena nak kena nak tau kanit-kanit tau langu iban arum tau paling ada kali program ini majing dari Long Sukang Leban ya 25 jo bulan tuduk yang na jo 6 ini dah pun ada jo kuan namung tau tau pan-pan dengar apu pulih da jo lemah bahas sejam denganmu yu baru sigar badak guru.

Demo kena nak lek ningar di taupian ngegala kuan kena nak tamantinan ia ina ratnan siaran radio RTM luka miak pendengaran tau lemaba saluran Astro. Jadi siapa kuan siaran YFM YFM di miak pendengaran tau lemaba channel Astro walu tu aja di bang pukul 12 majing pukul 30 dajo tau miak ningar siaran radio tau lemaba saluran Astro walu tudu aja. Jadi kuan tau lu ke ngitun jadi siapa bang tudak bulan pelaba siaran radio tau iga lemaba Astro jadi bang Jos ini tau ngimun baru miak bersiaran lemaba channel walu tudu aja Astro di radio tau miak pendengaran rat pukul 12 majing pukul 30 dajo. Di terima kasih kuan tau luk setia. Di penat luk nginulat ruah tapuk tau ani dajo. Di serbuk tau berpasuk ngukab Astro tau walu tu aja ngajak ku tau napa kalai. Di ngimun rata jos ini tau miak monitor ataupun miak ningar siaran radio tau sakwa baru lemubat baru lemaba channel Astro walu tu aja rat pukul 12 macing pukul 30 dajo. Jadi siaran radio luk bakan pana ia ina siaran radio RTM mepad gudang National FM miak pendengaran lemaba walu 65 channel walu 65 Sabavi miak pendengaran lemaba channel walu tu aja YFM pendengaran lemaba channel walu tudu aja. Jadi Trax FM miak pendengaran tau lemaba channel walu tudu dua. Jadi terjuna Asyik FM miak pendengaran tau lemaba channel walu tudu liwa. Jadi IFM walu tudu empat. Jadi Minal FM walu tudu telu. Jadi ini ratnan siaran radio RTM luk miak ke pendengaran tau lemaba saluran Astro Anida Jo. Dobun dada Jo kena nak luk ningar pukul 1 napa tawitan kupad pada ningar berita rata National FM pendengaran tau bang Munda dada Jo ini. Pertanyaan kupad pada dengan radio tau Francis Jam joget natak parak.

0: Hai, gue Almarais Dawa George Rut Pak Pernut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkar bini. Do tau ngalap peluang belajar tunge sinteks lawas. Kaceku mula program atau latihan kemahiran luk pelapa do ruanina kuan anak-anak umur peluk walulak ame palun. Udang pengetau mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.
1: Ruat gala-gala luk nama tu mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara geli kekin anak seksyen 233 akta komunikasi idi multimedia AKM 1558 dapat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duanya seranga nelun luk makripe salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan pale melio kerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima weh Joshua Veron malah ini pat-pat dengan radio tau. Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangiat.

0: Dok menda dajo dok mo papu baru genana kan luk ningar tau papu bang jam luka dua apu boleh dajo radio tau jo sini jo pat 20 telu jo bulan tudu edina kini pukul 1.5 minit munda dajo pukul 1.5 minit munda dajo. Di info berita atau Bang Josini ngegelak siapa pertandingan pembangunan teknologi di inovasi intensif luka tetanan hekaton secara fizikal mia keruan ngatur bang empat lokasi bang bawang atau Sarawak lakini ya. Di siapa bintulu mia kemangunku lokasi luk pun-pun ataupun lokasi luk terbaru ya luk merapu bang penganjuran ratnan pertandingan pembangunan teknologi inovasi intensif ini. Jadi lokasi luk bakan yana Kuching Sibu di pana Miri. Siapa program ini mia ke ruang ngatur bang 24 di 25 aja bulan 10 aja lakini. Jadi lun peserta mia ke akses ratnan kemudahan nantari dunia atau bertaraf dunia ya. Jadi gua galak secara petaju lemah barat nan ratku mento di panak hakim. Jadi demia ke pesipu ratnan idea pad-pad arang peserta ini sebulang. Jadi siapa pendaftaran undan muka bang karabini. Jadi penyertaan mia ke ruan ngenau ataupun mia ke ruan nuat lama balaman sesawang program ina sebulang. Jadi kurang nak login alak ratnan Menteri Pendidikan Inovasi di Pana Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin. Di info berita atau setajuna siapa duduk memorandum pakalik terawih MOU luka ngerapu perusahaan luar negara di pana Dewan-Dewan Perniagaan luka litep pekatu dengan Bihas siapa Bihas 2026 ya di tara premier Dato' Ammar Awang Tengah Liasan ngegalak MOU ini ngerapu potensi komitmen luka raga lele 36.8 juta ringgit kuan tarak telulak luka mejing ini ya. Jadi pelibal ratnan MOU atau JANI ini ngegalak komitmen pad-pad inan ngeraben kekempat-pad strategi kena ngaju industri halal nan tetak antara bangsa idi panak serantau. Jadi ia panak mangunku batu tepin luk meraben kuana tubuh kerbatun ekosistem halal serantau. Jadi ina luk nangun bang bawang tau ia ina ratnana tuduk JANI pekali terawih MOU bang arang perusahaan luar negara di panak Dewan-Dewan Perniagaan merapu bang Bihas 2026. Dok munda dajo kuan amung tau. Terima kasih pada pandangan radio tau. Dok kuman munda dajo kuan lungan lapakan munda dajo. Ini kikin teluk. Tau ningar nani L teluk bang munda dajo ini ya.
1: Oh asik. Tau nge. Kuman. Kikin L.

0: lainnya.
1: Radio Malaysia 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

0: Hai, wirik sembelu, lu tetap tau pan-pan dengan radio tau, lu tetap mamangnyat.
1: Kali kekin anak, repun gulung beken mau ngecing bahaya kuan lun lung gulung, ia mau ia panang ngerapun lun luk mekut repun ina. Ngeceku ina, ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Ngalap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com.
2: Gala lemaba media ratan mula lun sinaluk lemaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Aleg ngor dawar telepon ratna nubur luk damiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Aleg mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
3: Dok benda rejo kerana keluk ningari di bang pukul 1.30 minit ini. Tau itan kepada pada ningar wata program Radio Business Luka Tinina di ruatan rum sekerja DJ Ameri Tajuna tau pad ningar.
4: Dok mempapu sekolah baru pan-pan dengan ku DJ Mary lemaba program radio visual business sekolah ini suapa bang minggu ini sekolah baru uwi ini tunggu pasar tamu lawas siapa pan-pan dengan ku bang kerap ini seburur kena nak tau atau tamantau lu ke mengusaha ratnan anun di peralatan lu ke pakai pupu talun bawang lu kalainya bang kerap tau ngedalan awal lah. Jadi mawang niat mapapuk namu miak we kali ide ngadanmu.
5: Ngadan we tada mutang rata baklalan kampung Longretan.
4: Okey mo kena ke tada matapun miak we nawar namu mak tadem.
5: Miak.
4: Eh do mapapuk lama ba program radio visual business sakwa ini. Medi tau pian kali ko kayo mo nanganau ratnan anu di business nanganau ataupun mudut pelepat ini.
5: Awin muda pelepat ni mio nanan apa bang mungkin bang lak-lak sudahlah bang mio apa jadi duwe mecing nicing nang nau adalah ratnan pelepat ni wi mujud ni bang kira-kiraannya bang seminggu bodangnya miak naruk sebulang tanah lah pelepat ni ngatako ya. Mika tuan ngataku ya naik aku dah tahu karir biasa lah. Yang ni dia ko mengenal dia ko mengenal bina ni dia ko ngarit ratna narit ni tu. Jadi tunanya kaya gak lah eh. Temagang ni mikat ke temagang nak pan kaya ni pun kaya ada pedang nama.
4: Kudang apa ratnan sambutan pasuimu aku nak pelepat ini?
5: Sambutan ratnan masih pelepat memang ya melakuk maju ngacak menuju ya iya perasaan tahun bawang ya man. Jadi ya na kudang tahu luk lun mengawa dalai perlu aku pelepat ni. Jadi pelepat memang melakuk lah. Jadi ini we masuk ini melalui ranan telefon aku tanda dia dengan apa aku kadang-kadang nan lah ya kadang ni dia me bang tamu me masuk tanda lah lokal window dia jadi memang ranan pelepat memang melakukan yang macam ni macam tahun bawang ni mana ranan gaya atau ranan tahun bawang ranan naruh pelepat kadang-kadang.
4: Ama pelabah do ama tadam. Siapa tahu manu bang iko ngadalan ataupun mudut pelepat ini ala peca kerap lu ke muda di miwa sesut inan memudut dengan caku aku dong perlu muda di kenal permintaan bang bahasa Melayu ke bang sebulan ayu-ayu na tu dak lu kama ketau mu.
5: Sel kira-kira nen naruh tu bang sebulan miya kui naruh bang puluh tanya lah. Miak menurut puluh bang sebulan asal we lok kerja lok kerja lok tu dengan sama yang udah asal udah mangat memang we ngerada asal pia udah masih kerja lok ulo lain deh ngatuk ko kerja deh terpakai kencing pa malam ngenau dengan tu ko maaf kerja naru pelepas neng malam pa baru tu ngarit dewa binan deh kodang lah
4: Ama ilung na irumak pe ini meruan mengenau lah mengenau pelepat ni meko ane danco ataupun kodang baladi inan per permintaan baru ko mengenau di amdi ko mengenau kerja luk bakan.
5: Nam aco ko pelepat ni ada ngawan meki kiri dengan aco ko ya ayi anak yang ngai tulun loja sepun nado mesing norenak dah telefon lah di dengan tu nado pelepat ko kena mesti kasi sejarah nam tepat ngaco ko lun mula lu ngawat jadi ada luk ronak-ronak macam lah. Sal pun nak ruk lepat pun, nak ruput pun. Ngetuk dua kerja luk wanu yang ngerawai. Nak ruput ke, jadi mula luan mutuk put. Dan nak tulungan, dan nak alangan ke dalam ni. Ngetuk bawa kerja, ngetuk bawa luan mutuk, ngetuk ngetuk acah tahun bawang ya man. Dan barang tahun bawang, dia pun mula nekap lah. Kurang nama.
4: Mau pebalar ratnan pelepat ni kita tun ama tudak pasui mukuan sebulan pelepat ini.
5: Pelepat sebulan ke pasui ini memang abang kadang-kadang memang pasui kaya rabji abang 500 bang 400 sangal maya size nalok sud dan bang 300 sangal kadang nah maya size tane.
4: Oh maya size kudang apa ya kau kudang lemulun luka order luka anu dipakai nanda mere kerap patata di pokok kadang luka pakalai aruan lun mutu
5: maya ate dia maya luk pian lemulun luk pian mutu dia kadang memang dia pian pelepat lo makadang tu lah ngaco ko na maya size pelepat lo mau ni ada makadang ya jadi lo makadang lo lo memang dia lo makai lo makadang lo beri warna tanda mego awal deh lo suat ni dia nanti lo pian kita tu maya ate maya lo pian lo mulu lo order deh ko yang nama kecai pian lo suat pon kemudian lo suat saya pian lo raya ni size pian ni ada kan naruh pon ya ko yang na ada ya lo lokuan kaya sa de maya odel mulun lok lok pian de.
4: Berarti apa ko ngalap anun di bahan-bahan lok kapakai mumudut te karet ini angkel.
5: Ranan bahan ni ngan cokok besi ni memang wan kaya ode kadang-kadang ode lok keke besi ni. Jadi ranan temaga ni pun wan kaya ode ngan cokok ngacoko ya pelepat ni ngacoko ratnan tepun tamaun memang dia makan ratnan temaga ni men jadi dia pun kai maya temaga ngacok temaga ni pun mikat kai wuda ni wan wuda kai ni buri kina lawan nak wuda rat bang tuan ni kena mak bang lim tuan mesti wuda ngacoko kai tukang beli ngacok nak kali tau ya pebarang ni jadi wuda kai dia kai ngalap kalau kita tepat lok nan kai wuda dia kodang ni ya nan masalah yang ngacoko kai susah ratnan temaga ni nak kai susah mak nak kodang ni.
4: Amba sekira na paya abang sebulan iko pian na mudut anu di pelepat ini dengan masagat ya mo nai nan tembaga ni kudang apa ya anu lok aruan mu pa
5: nah ngaca ko sa kai uja barang ni nai uja kaya sa tewan kai ula-ula uja ya uja jadi nanti meleputut lah ngaca ko ni kai uja ya mula jadi sa ko uja rosot memang ya meleputut ngaca ko uja kai ula-ula apa melele mabut pada kayak mau ojo baru kau dah nak terlaba sini melele mabut pada macam ni dok baru deh kau dah nak
4: ina akang lok lapan mu pele pudut pelepat mini nama putut lah ke mo pebalarat nan langan lok ruan mengenau ini ta kau dah apa pasui murat nana sini nih.
5: ramnan langan ni pia ni langan nanti ni langan tersi talam bawang ni ni langan rem langan rema sama rau. Jadi rau ni apa kai kai baklalan nan kala perawan yang susah kan kap rau ni tungai lawas lah yang cukup polot ni memang nan tungai ni ratnan langan. Jadi langan ni wan kai masui maya raga lok penga lok de nan grup kan ni lok ngeput leman dia raga ina de kudang pelangan padangan dan ni langan tau lumbawang ni bila langan pulon ni 22 langan raganya 22 ringgit kudang ni pasui kerap gaya nan grup kan lok ngeput dan ni raga pasui lok penga de nau sen upan kai lok pasutuan ngeput de.
4: Ratnan, anu ini, anu ngadan sini ni, angkel aput, apa kayo mungo sedia ataupun ngenau aput ini?
5: Aput ini biya, nanti mi auto bang, me bang dua bang bang dua cow tu cow ngacoko makaya lemnyum ya man, ngacoko we, maga nanti aput lemnyum masuk we, nanti aput kayu lah, jadi aput kayu memang bang kira-kiranya bang sebulan lele pengawasan lah. Tapi dia masih put kayu sebab dengan cakap nak lakukan stok ni. Jadi put kayu memang mikat dengan cakap mikat dengan awal. Sal nak put aluminiumnya melihat sesuatu lah bang telucu paco miak dia pengah dengan cakap dia makaya timan makaya aluminium ya man.
4: Ilungna ratnan put kayu dia put aluminium ini sunamu. So apa lu ke mula lun gergan?
5: Sal maya ada maya ada je maya kada maya kada nemu lun lok minat. Kerap kaya pesta lembawang sal dengan cukup mula put menasui rada menasui pangkut rada. Jadi nantul minat ko put kayu, nantul minat ko put aluminium ni. Dengan cukup na maya ada je maya punya nemu lun lok pian melile. Memang salok mo maya lok pian tu memang dia put kayu ngacak punya. Original kodang kod taulun lembawang nah tu perkaya. Jadi masalahnya dia mikat kapan bukan mikat kapan mikat tuan yang kedua mikat nak kayu air kayu sebarang wan kemudot ini kayu lok kayu lok do lah lok ro suat ngacok kayu lok teman. Jadi sa kayu lok dan memang kilo kodang nak kadang ngai nauput ngacok memang put kayu memang mikat wan put lemnyum memang senang sesuat.
4: Ratnan raga ni kudang apa?
5: Kudang ratnan raga put jenis put pasui biasa kai maksui kai lok mudut put ni mula kalau mudut put ni man. Jadi lok mudut put kesal raga ya ratnan lemnyum ni memang telur ratu sebulang. Kudang biar put kayu memang ya bang 400-500 raga kaya ngacau ya mikat ruan ngacau kau ya anai mapan kau dang tau aluminium ni ya mengam mula masa kangen awak dia ngacau kau ya wan kau ngatam naruh 6,000 baru mataga kau dang dah naai sebab barang.
4: Mo ilung na proses mengenau put kayu ini mio lah ke? Ina nun cabaran lu ke magai ruan mengaku inanmu ngenau dua barang lu ke ruan musaha bapak rabini. Put do ilangan do ia anu di pelepat ini anu cabaran lu magai lapo mengaku
5: lok nan ni ya lok petuarannya dan nan put ya asal ya put aluminium senang ngan cakap miak hewan udah kai tapi yang asal ya put kayu memang kayu ni mipat mikat depan kai ngan saya kayu lok metu kayu lok melak kayu lok pangkulung lok metuman nama cabaran lok ngenau put kayu dan nan karet pia ni ya ngan cakap kadang ratnan macam ni nombor dia ratnan temaga ni temaga ngan cakap dua macam temaga ni temaga nan abad binaan ni bahkan temaga lo kena lun karet ni bahkan ngan saya makapal sini memang kai mikat ngalap ni sini mikat apa nai mapada temaga ni ngan cakap temaga sini makapal makapal ni ngacau holding sana nam, ngacau pandan masalah sana nam. kodang langan, kodang itu senang cukup apa tu bang pulung ya, mesti barang dia tahu tepat tolong bawang senang ya, saya barang-barang tepat tolong bawang senang ya, pan kai
4: inilah
5: ke? Ini langan, kata ya, kata kena mula memang pulung, tapi saya nak rawan ni memang susah suat dengan cukup nak rawan ni mulun tu lawas kali lah, memang ni tepat ke bakalan mula macam kenangan ini rawas barang kenangan ni pernah kenangan jadi ne pakai lumeral maun lah jadi ne rawa ya wan kain kita
4: apa kaya umum dengan awak bisnes ini pa?
5: Ranan mayo bisnes be ya memang mayo tapi ni ya bisnes we ngat ko main telefon mulu nah nah ya wan masih kerap nan pesta lembawang dia me masih dengan dai kadang pedang tamu ni kini ngat ko tamu ni kini yang apo ya man saya kadang mau dia dan idang-idang nah utaman ngat ko saya kadang tamu talawas ngat ko ya yang rumah jadi nan pala tanya yang mengatakan dengan cukup tenang yang dia tenang kau je lah kau jangan ya dengan naik dan masih dengan cukup ya tepat do tenang saya je kau jangan mahu ni tamu luar memang susah malau
4: hampir tau kelihatan kalau bang ikut dengan awak bisnes ini aminan kau terima bantuan ratu apa-apa anu ni badan ataupun perita.
5: Nah, lo kira lah na mutu maun bang tu dah lah maun lah. Na ada beri gambar dewa tepat yang na ada kodang non lo pakai we grain non ke katam macam-macam mesin lo pakai we na ada mutu na lo kira jadi ni pakai saya sendiri lah nape mesin belian sendiri lah. Nah, lo kira macam ni lah kira.
4: Ama ini mo uncle anun rapat mo kuan na karapatun aluk tutuna bang ko ngadalan bisnes inilah do iko na nakanak luk mangon dulun pupu talun bawang bang karabinita
5: rapat we ko yang miyak do bari dia ngat ko anak ni gini ada be natung nau barang tap tangan talun meralun lalun daya ni jadi luk pe anu biar harap ketau lede anak pamilya ngau rap tangan tahun ni ranan karit dan put dan dengan macam ni pujut tahun meral maun lah jadi supaya barang ni naik dia memicak memawa lah supaya dia pun nyucu-nyucu kadang dia rapat dia kuan tau dia bawang supaya tau nak usaha dengan awak ranan apa ranan pelepat dengan saya ni pakai itu tu pakai tau kerap anak tau ngawah ni pakai tau adat-adat tau lawang mungkin inul-inul macam pipat bocor pipat apa kadang nama
4: okey moina kena keluarkan dengar tamanta wata dan mutang luka padba dengan ku lemapa program radio visual bisnes sekwa ini jadi tau pebala ratnan pelepet do ya aput ini pernah ada ni nak dilangan ya ini mau kena keluarkan dengar dengan ini macam ini atun apa tahu baru program ni papu baru

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani dan corang kawa.
1: Pendengaran nama lawa.
2: Ini kodan arwata program Radio Visual Business Luka Tininak di Renuatrum Sekerja Mary Kuantau Bang Pulima Jojo sini. Ini program inam yang pendengaran tau baru Bang Ajopat Minggu Baru.

buruh. Oke, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri ke. Atau nupian madak kena dok kuan tinan lah ke supaya semangat tau mere itik kuan anak tau dia. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut buruh tau. Kurang ini ya. Pengedik ke ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lok penge meranat dengan anak dia dengan penyusuan selimbuah. Dan anak tau sendiri kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kelumet. Dan lok paling penting bila

0: dan ke anak tu sendiri ke do awangnya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang enak ke dengan ini repot ku tinan-tinan luk ningar ini semangat tau mere itik kuan anak ke.
1: Dopuli dan Jo kerana ke Lugingar Tajuna tahun nyaratan program Luka Miakruan Ngatur Bang Limbang. Dia program ini ia ina program Luka ina lundok gregan, Luk tutu na kuan rana ataupun ida Luka magai upun nalan kurang ina ya. Dia Limbang present community run miaka ruan ngatur bang puluk talu jubulan liwa la ke 2026 idina na dua kategori upun ia ina tuduk kilometer run idi walk ataupun nalan talu kilometer idi bang puluk talu jubulan liwa ina program ini ruan ngadalan dari Dewan Suara Limbang. Idi ngimun rat pukul 65 minit pakak. Pukul 65 minit pakak ya. Idi kuantau lukinan itun ratnana program Limbang Present Community Run ini. Kerana miaka ngitun amek kutudak-tudak buror ini. Ia ina wana nombor telefonnya 0 jatalu 8 00 4 80. Idi Nordin

0 jeliwa 8 5 6 3 5 4 5. Edi Anamika 0 4 6 3 8. Edi Jomita ke penyertaan ia ina 8 bulan 8 2026. Dok pulih dah jauh kau nampung tahu kena ke luk dengar pukul 2 napa tuan kupat badan dengar salin berita bang balatau sebulang.

Ngeraya jo Sarawak patut mangun ko jatua inan ngeruat bupun mangun ulun luk mula ila miak pakili di temina dan ngulu pembangunan ratnan teknologi ekonomi kuan kerempa atun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Namala bupun mangun ulun patut ngelap peluang pendidikan idi mila bang bebat strategik mepat gudang kecerdasan buatan AI, ekonomi digital, hidrogen idi teknologi hijau. Kebelana Perintah Sarawak meresiar meriput patun tubuh bakat lemebat timun pendidikan dita dengan na bayar idi lamun-lamun program sibada inan menuk putu bang bebat industri global. Pekaturut nan ina ia mutu pelih bupun mangudulun meku sibada idi merapu bang bebat luk mebaru pelih ida miaknangan kuan kemajuan Sarawak. Lele 1,500 belian semut bang sesi ina.

Pijat Teruru didekatkan padma darang perita pusat dengan perita bawang peteju ngetua tubuh pembangunan bawang ini idingwit do udang kuan rakyat. Lembah Facebook nanalem Menteri Bang Opis Perdana Menteri Sabah di Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Namala kekempat pad strategik ini ngerapu usaha dan ngetua ratnan ngedalan Jani Malaysia 1263 MA 6 telu. Kebalan ng Rai Jo Sarawak bang 22 Jo bulan tudu bekan mo ajaping rawe secara perita ini ia pernah ajak itu ratnan do rurum rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa namutu boleh rakyat peteju ngaraban rurum petulu dengan tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Ia nanggalak terima kasih na patun Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg ngejek kunengwit lamut-lamut anang luk ngejing awang kuan bawang ini. Program ikon siarawan Poli CC 2026 mangun koja platform inanakul ila komunikasi idi komunikasi lun anak sekolah pendidikan idi latihan teknikal idi vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail Namala do ila komunikasi ia inan nilai tambah inan menu ila teknikal graduan kerana tak ida ukang semut bang bebat kerja. Kuyu tidak galak secara peteju pada pandangan radio, televisyen Malaysia RTM di Kampung Budaya, SCV nengwit anang bangikit keyakinan peserta bang bebat penyampaian di pengendalian patun kamera. Ia nama laku dengan kuan RTM pengadat itak program ikon siarawan Poli CC 2026 Dai Santubung. Bang adat ina panak dinalan ratnan pelibal surat hasrat LOI Arang Politeknik Kuching Sarawak di SCV. Ini nan ngaraban ke keempat-empat strategik bang tubuh bakat latihan industri pembangunan kandungan kreatif inovasi digital di Patarot Asal. Yang ninggalak sekuat baru ulu berita Sarawak temu di sikil mangunku bebat ngulu di bakana mangunku pemerhati bang tubuh pembangunan. Pakai data bank kerabini mangun kutua utama bank pentadbiran Sarawak. Belia Sarawak pinutu pelia mila ratnan teknologi kuan kerabatun idi ila ratnan pakai AI. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam nebah 20 dan cuai di tabi Malaysia Madani.

Dok boleh dah jo, dok mau papuk baru kena nak luk ningar atau papuk bang jam luk kiped. Apa boleh dah jo, radio atau jo sini, jo pat 20 telu jo bulan tuduk lak 2026. Di Radio Tomala, terima kasih kuan kena nak teman tinan luk setia idi pad-pad ningar apuk pulih dajo ratpun apuk toina pukul 22 mejing bang jam sini. Idi tahun yer sekuat baru program luk ruan ngatur bang pun bulan walu napa ia ina aja jo bulan walu lak 2026 dari Dewan Suara Limbang ngimun pukul 6 pekak. Idi program ini ia ina program jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat Kuan Bebat Limbang Kuan Lak 2026 ya. Jadi program ini kena nak luk ningar ruang dengan dalan dengan lamut-lamut aktiviti. Di arah aktiviti luk ke ruang ngatur banget josina mepad gudeng luk badan siran interaktif, luk badan siran ratnan, rakan strategik pasui rahmah kempen meredara pameran atau badan siran ratan gigi, idi bas gigi bergerak, periksa kesihatan, idi inan program My Champion KKM. Ini ada kesukarelawan KKM. Inan konsultasi wellness on wheels, idi inan saringan kecerdasan in body pertandingan aerobiton, idi senam robik community. Idi program look highlight na sematuna ya ina Google run 15 km ya. Idi sebulan ta ya ina Google fun run 5 kilometer. Jadi program ini kena nak luk dengar ia ina program paling atur upis kesihatan Bebat Limbang luk ngatur dan program luk tatanan get up, get out, get going. Luk idana tanana gugog G-U-G-O-G berana ya. Jadi luk miak ke imun rasmi ranan program ina bang pekak ajo enam aja jo bulan walu ina apa ia ina resident Bebat Limbang Tuan Haji Yunus bin Tambi. Jadi tahun mula tetangan majing ambil ko program ini bang aja jo bulan walu apa jo enam dari Dewan Suara Limbang pukul 6 pekak. Pukul 6 pekak. Kuan tahu lupi yang ala Bebat Bang Upun, makai pakaian sukan, kasut luka ku pakai Upun, pelih tau dok selesai. Jadi kurang nak kuan luk nalan, jadi tau makai pakaian sukannya. Jadi ini kena nak luk ningar arang aktiviti luk mangun bang pun bulan ini napa na. Pada jumpa dengan radio tau, jadi tau ningar nani-nani ngeramai sepengah ini.

Faktor kesihatan burur perlu inan pimaran sier luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar burur, idi matar among lun libut kinanak.

Di mungkin anda ke Lukninga Ratna na kempen meredara atau kempen derma darah luka ruang ngadalan anit bulan bang bebat Limbang. Siapa tabung darah hospital Limbang ngatur Ratna na kempen derma darah ini bang Jominggu 26 bulan 7 Jominggu. Ia inda dai upis MRC Limbang. Ia luka ngatur ratnan program ini dengan kekempat pad MRC Limbang ya. Ia dingin murat pukul 8:30 pekak macam pukul 10:30 pekak. Ia inda ratnan program kempen meredara kuana bulan tudu ini. Ia ina paling atur tabung darah hospital Limbang. Jadi kuantau lu kena ditun Ratna na kempen meredara ini kena nak mia ke ngitun me upis tabung darah hospital Limbang. Ia ina na na nubur 0852 4263 0852 4263 sambungan 222 0852 4263 sambungan 222. Ini na info ataupun galak Ratna na kempen meredara kuan bulan tudu paling tabung hospital Limbang, tabung darah hospital Limbang ya. Jadi mau kena nak look ni apa bela ratnan kesihatan siapa ngegelak kuantau te yang info ratupis kesihatan bebat Limbang ratnan saringan kesihatan percuma atau na bayar kuan ia ina lukta tanan PKB 40 ya PKB 40. Jadi kuantau tunge bebat Limbang atau darah Limbang dan tudak-tudak klinik lumia kena tau yang adalan periksa kesihatan atau saringan kesihatan hasta kuantau lun luka ngerima ratnan STR atau sumbangan tunai ramah luka padpa dengan wan tau atau pasangan luk umur 40 lah ke mepalun ya. Siapa paling PKB 40 ini tau mia kang adalan saringan atau periksa kesihatan dengan nabayar inan bantuan alat perubatan idi inan insentif Ratnana melengkapkan rawatan kanser idi insentif tambang pengangkutan idi neluka bipat paliang samal luka lita paliang PKB 40 ini ya. Idi siapa klinik-klinik luka Merapu, klinik kesihatan luka Merapu bang Limbang ya ina KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Nanga Medamit, idi KK Kuala Mendalam. Ini klinik kesihatan Lok Merapu ya. Idi Kuan Lawas yena KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar, idi KK Merapu. Kuan galaluk melon report kira nak mia ke near ataupun semak kelayakan tau dan alaman rasmi www.pkb40.com.my www.pkb40.com.my.

Jadam denggi, acal luk met luk bahaya. So apa macam nakini na inan ubat atau vaksin? Nakeripa inan ngado met ina bang negara ini. Ngeceku ina ngalap akan ngado dengan ngebersih libut kawasan manit-manit inan nela su inan tukung Aedes ngiteror ngerapu lelungot.

Dimohon kerana ke luk dengar siapa International Bukit Mas Fun Run Kuan Lak 2026 mia ke ruang ngatur bang 4 7 bulan 10 lak ini dari lo tudu tunggu limbang ya. Jadi siapa program ini kerana ke luk dengar inan tudak-tudak kategori. Jadi lun mula tetangan majing alap bebat bang upun ini ya, bang fun run ini. Siapa acara luk ruan ngatur yang ada kategori luk ruan ngatur ataupun bibat inan tudak-tudak kategori lupun pun yang ada lelaki terbuka 7 kilometer kuan umur 44 lah kemik pabana. Jadi lelaki veteran 7 kilometer 45 lah kemik palun. Wanita terbuka 7 kilometer 35 lah kemik pabana. Jadi wanita veteran 7 kilometer 40 lah kemik palun. Sebab fun work yang ada 7 kilometer santai, jadi bersemangat. Jadi ini nainan tari umur ya. Among biak anak lun raya lun mengarad panak miak ya. Jadi inaratna run ataupun International Bukit Mas Fun Run 2026 luk ruan ngatur pekatu dengan Pesta Bukit Mas Salimbang ya. Jadi arang bakal ata siapa NGO persatuan atau KRT luk Abu Dula natad penyertaan mia ngerima hadiah misteri. Jadi ngegalak kuantau siapa jadual acarana ngimun rat pukul 5.30 pekak pendaftaran di sesi cabutan bertuah pukul 5.45 pekak senam aerobik pekak di pukul 6.30 yaina pelepasan rasmi 3 kilometer di 7 kilometer di pukul 8 pekak yang adat nijul price di cabutan bertuah. Jadi program ini sekuat baru tahun galak mengimun rat pukul 5.30 pekak ya. Bang 4 jo bulan 10 2026. Jadi merapat tahu kali di pernah ingat ratnan program ini ia ina International Bukit Mas Fun Run 2026. Dopoli Dajo kerana ke luk ningar. Terima kasih pada dengan Radio Tau. Lama bawa Pupoli Dajo Radio Tau Bang Puli Majo Jo sini. Dok Dajo ke keman kerana kuan tau long dalan ke keman. Dok tu do do rehat. Kuan luk tu do rehat. Dok dok lawe. Merapat na tau majin seulak tau. Bang keadaan luk selamat di mawang niat ya. Kuan tau luk bang lawe. Bang karabini. Terima kasih pada dengan Radio Tau.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Di info berita tahu lu ke kipat genakan lu dengar lu ngegalak siapa pembangunan infrastruktur lu strategik bang Limbang unda daruan ngadalan bang Karabini. Di siapa akang ini lu ke miak mangun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Belanjawan 2027 akan mula dirangka bulan depan, seterusnya dibentangkan pada awal Oktober ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, belanjawan itu akan terus berpandukan kepada prinsip bahawa pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pemerkasaan kehidupan rakyat dan bukan setakat diukur berdasarkan petunjuk ekonomi yang kukuh. Aspek keselamatan wanita dan kanak-kanak di ruang awam dipertingkatkan. Ia menerusi penerapan prinsip pencegahan jenayah melalui reka bentuk persekitaran dalam perancangan dan pembangunan bandar. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Adra Sabu berkata, pendekatan itu akan diberi perhatian khusus di kawasan kediaman dan taman rekreasi, juga laluan berjalan kaki dan perhatian bas, terutama di lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sebanyak 473 prospek penjara atau banduan menyertai program latihan TVET dalam sektor pembinaan sejak 2024 hingga Jun tahun ini sebagai persediaan sebelum kembali ke dalam masyarakat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan ia merupakan langkah strategik Kementerian Dalam Negeri bagi meningkatkan kebolehpasaran dan memperkukuh pemulihan prospek yang berada di peringkat akhir pemenjaraan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet sukan negara berharap atlet diberi kekuatan serta semangat juang yang tinggi dalam menggalas cabaran sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Sukan tersebut dijangka menjadi medan ujian getir buat semua kontijen yang berikutan format lebih ringkas dengan hanya 10 jenis sukan dipertandingkan. Dalam peritu, Commonwealth disifatkan kekal sebagai pentas melahirkan juara meskipun temasya edisi kali ini berlangsung dalam skala lebih kecil. Menurut Presiden Persekutuan Dr. Donald Rukare, penganjuran tersebut berjaya menyelamatkan temasya itu selepas negeri Victoria Australia menarik diri sebagai tuan rumah pada 2023 berikutan peningkatan kos. Namun Glasgow menawarkan penyelesaian dengan penganjurkan temasya menggunakan kemudahan sedia ada bagi mengurangkan beban kos kepada pembayar cukai. Luar negara, saham syarikat teknologi melonjak semula hari ini sekaligus memacu kebanyakan pasaran saham di Asia ke paras lebih tinggi disokong harapan baharu terhadap pemulihan sektor kecerdasan buatan. Minat pelabur terhadap sektor AI sebelum ini terjejas berikutan kebimbangan mengenai penilaian harga saham yang terlalu tinggi serta persoalan tentang tempoh pulangan pelaburan trilion dolar dalam sektor tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, macam sepadan macam jati bersama lagi Jam Ausli Tanda Titik sebenarnya pukul 6 soal pada tu. Jadi sejak penaus lagi rancangan jati untuk sebab tu. Sama-sama nak tunggu dulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada pada 20 dalu ada bulan turu tahun 2026. Bila mau pengawas sejarah tunjangan itu, jati akan tahu bersama dalam rancangan dendang saya badau. Dalam pukul talus tangan saya badau, segmen info medik akan malap ke kongon. Dalam pukul 8 saya badau, berita tada Limbang FM akan malap ke kongon. Maja berita tada Limbang FM, jati bersama kendo dalam rancangan dendang saya badau. Sementara dalam pukul 5 saya badau, berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malap ke kongon. Maja berita nasional tada National FM Kuala Lumpur, jadi akan tahu bersama dalam rancangan keturi kita tahu bersama dalam rancangan tekanang masa dulu. Jadi dalam pukul 6, secara tuntut bisa saya akan main. Dan jam muslim di noga atau rancangan akan malam pakongon tadi teh sama pukul 6, so pada waktu.

Ya menjasa pada me salam sejahtera timo jamaah usli yang kala pangau ngau sane tindi kapi domo mina kopi domo jasiaran itu malapa kongo. Abno sila dalam keadaan saya malam keadaan sanang sanang gedau saja. Okey, lebih nama minta tahu bersama George Sibil tada perkhidmatan bisa yang dijati sudah tentu dalam kenal. Stogo lete kemai mian bersama mekawan sekaja jati tada perkhidmatan lun bawang. Okey, lebih nama tite jati bersama dalam rancangan dendang saya pada sambil-sambil jati beri nongol lagu jati naikkan kalapa ngongol berito-berito lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kuasan jati Hasno dalam bagian nimbang. Jadi sejumpa naus lagi rancangan jati untuk sewa daute sama-sama nak tunggu dulu jati ngelah pandai gaya jangkaan nak kadang nadau untuk bagian limbang yang ngemolotan pukul siam dan nama tiku main sebuai podo jam. Berombor jangkaan nak kadang nadau lam sebala. Sebala saya badau main sorak padau teh nama pila ganit pisinan dolan. Jadi khas nanti memuyun yang kalah pengongo saya nanti indika pidu meminaro pidu mujasiakan itu malapa kongon. Jadi dalam penobat hati, dalam penobat bergenau, cukup mendalam baca kena pelan janji min saboy dalam alan yang muyun ngayon ini nama selamat. Sementara ini, keadaan laut dalam kuasa Neglo Sawak. Gumbang Sawak, sinan poin kusung meter, saboy sinan poin limu meter. Sementara longo selaju, tada barat-barat daya, selaju dong apot saboy, talung apot kilometer sejam. Ini orang jangkaan, keadaan ada untuk keadaan teh yang mulu, tada kusiam dan damiti kemainan sebuah, podo jam. Dan kelemahan dalam pukul talus tangan, jadi akan takut sekalapa ngongau segmen Infomedic. Untuk anda berginang tunggu bersama sebuah lagu Tad Agustin Pudun, Angan-Angan.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama. Hai Juliette.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab selamat.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu talu ngapun minit saya barau. Sangat terima kasih timu menyenang bersama Uri Jati. Dan walaupun sana itu kemai sabar ini titik. Kita buat titik jadi bersama dalam segmen Infomedic. Yang boleh jadi bersama saya semua pegawai kesihatan persekitaran. Menit Ketua Seksyen Inspektorat Maya Perundangan dan Opis Kesihatan Bagian Lebang dengan Encik Denny Anak Duming. Jadi muncul saya badau Encik Denny, terima kasih Encik Denny sebab kalap mikot Pikunti Limbang FM Tio dalam saya badau te, untuk berkongsi info berkenaan Maya Kesihatan jadi untuk bulan Tunggu Ite Ono TV. Jadi an begitu saya badau teh.
1: Terima kasih DJ untuk muncul saja semua dah tu. Timo pijama sengai jelama amai pide bau sino yang masai te setia ngau bersama Limbang FM. Ke jati jadi saya pada te aku akan nak ataupun berkunci berkenaan dengan info kesihatan lah Timo pijati sengai tentang penyakit tuberculosis ataupun biasa alan jati nyabit penyakit TB.
0: Jadi bolehkah Encik Denny nakang timo pi jelama terbau sino tentang anino penyakit TB?
1: Penyakit TB itu arono sejenis penyakit yang berjangkit yang ngangkit nyugut longos ataupun airborne disease, yaitu kuman TB yang dikenali sebagai Mycobacterium tuberculosis. Pertama kali ketemu gama Dr. Robert Koch. Yono sungulun doktor pakar, maya ani sungulun ahli mikrobiologi tad negara Jerman. Okay, untuk ngingat sumbangan kajak no, Dr. Koch itu kumai, dopo dapat ada bulan talu ataupun bulan Mac, kon ngingat setiap tahun sebagai ada TB sedunia untuk penakut lagi kesedaran jelama suang tentang bahaya penyakit TB. Jadi untuk tahun 2026 tema sambutan tahun ini arono Yes We Can in TB Lead by Countries Powered by People. Maksud no kumai jati buli nganti penyakit TB telah okay, negara yang memimpin jadi rakyat lah yang memanau.
0: Okey, ini mah ya tema untuk tahun-tahun itu ya.
1: Iya, tahun itu.
0: Jadi Denny, macam boga no sesungguhnya jadi tema kalap pandai jangkitan TB maya ani ankah cara no untuk jadi kalap ataupun kalap pandai penyakit TB teh.
1: Okey, tandu maya mulu-mulu sesungguhnya jelama yang kesuat penyakit TB arono seperti teh. Okey, yang pertama biasanya yo bergusai lah labi ta dua minggu ataupun labi buai untuk dua minggu. Yang kedua yo bergusai au kahak lah nak kerja dati. Pi batang liau au kahak. Yang ketalu bergusai maya asmila ora. Te labi teruk lagi lah. Ke yang keempat kurang agak inan. Ke yang kelima njop ketagu makan lah. Maya yang keenam apabila waktu muntong, ia akan semila umos. Mudah semila umos. Jadi penyakit TB, jadi kalau pandai melalui talu cara. Ia no ujian untuk kahak lah. Untuk kahak yang kumai. Terus no X-ray di bagian upos lah. Bagian upos, maya ani ngena injection mentok test. Injection mentok test, ia no injection tuberculin. Pi sebab kulit lah.
0: Jadi poko banca penyakit TB yang boleh ngerangkit penjati itu sepenuhnya?
1: Biasa no aku talu banca penyakit TB yang boleh ngerangkit penjati. You know, yang pertama, yang TB pulmonari. Simia positif. Ite kahak ino kumai, aku kuman TB. Biasa no TB upos lah, TB paru-paru. Yang kedua TB pulmonari tapi simia no negatif. Kahak ino kumai unjuk aku kita kuman TB. Pi yo boleh malap alan ngesa nyugut ujian lanjut seperti Gen Expert maya MTB CNS. Jadi ite do boleh ngintong TB opos lah ataupun TB pulmonari. Kayak yang katalu TB extra pulmonari. TB selain daripada TB opos seperti TB tulang, TB otak, TB mata, banyak lain lagi lah. TB, ia kenala TB ekstra pulmonari lah di luar opos ini kumai.
0: Jadi upano aku talu saja penyakit TB itu kumai. Jadi arokah penyakit TB itu kumai boleh kawan nguru ataupun ini boleh muncul?
1: Ya, penyakit TB itu kumai boleh kawan nguru ataupun boleh muncul lah. Okay. Banyak uru TB yono uru antibiotik. Kalau penyakit TB itu jadi kalau pandai awal, maya ani kon nguru nyugut dos yang tenatap doktor. Pesakit TB ite buli lingkas muncoy.
0: Ya. Okey, jadi ni, bono tak penyakit TB ite buli ngal ke patai.
1: Okey, memang bono lah. Memang bono. Kalau jelama yang suat sakit TB unjop ngalap magat untuk beguru lingkas, maya ani unjop nyugut an baran doktor. Jelama yang suat sakit TB te buli ngal ke patai.
0: Arokah penyakit TB te buli kalap jati elang ngilak tamai?
1: Buli. Penyakit TB te buli kon lan jati ngilak. Ngilak labi muncoy sunjop lagi daripada jati beguru ataupun dalam bahasa Melayu no, mencegah lebih baik daripada mengobati. Antara no arona yang senginan anak yang agoigom perlu ngalap injection imunisasi BCG di klinik kerjaan secara percuma ataupun di klinik swasta. Aino perlu barai lah. Yang kedua, isa-isa yang bagus saya lebih top 2 minggu maya aku tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar kuno kumai perlu ngentamu me doktor lingkas lah untuk jati kalau pandai lebih awal berkenaan penyakit TB itu kumai. Yang ketalu mun aku sesungguhun jelama ino yang sudah kalah pandai suat penyakit TB ia perlu beguru sabo ia muncoy ataupun ia mikang untuk ngelak ngangkit timu pi jelama lain seperti ahli keluarga no kawan-kawan miso kaja ataupun mek jelama lain. Yang keempat, jelama yang sumok mek jelama yang suat kangkit penyakit TB ataupun lebih dikenali sebagai contact case ah. Yo perlu berperiksa penyakit TB secara yang tenatap onom sampai balu bulan sesuang 4 kali. Biasanya dalam balu bulan lah. Balu bulan ulotno 4 lam 4 kali dalam tempoh 2 tahun. Pi klinik kesihatan yang sumok alan Jati Gorom lah. Maya aku ngembilin timo pi jati sengai iono jelama yang suat penyakit TB yang unjop ngalap magat untuk mana beguru buli suat danda lah sesuang RM40,000. Maya ani suat jil 2 tahun atau do-dono sekali lah. Nyugut akta pencegahan maya ani pengolahan penyakit berjangkit tahun apa jam berpul balu karena ia buli ngejangkit timopi jelama lain. Yang kelima, indah-indah nak kumai seperti baju seluar, kumbang, lapik tilam, saung tunguru, agus nokon jati ngadau lah, pila suadau untuk mematai kuman. Maya yang keenam, alung kubon me tabuk. Kon lanjati muka setiap adau supaya mata adau ino maya longos muda mumpos piluang ala jati lah. Ino cara-cara jati hangan nampai untuk jati ngelak penyakit TB dapat.
0: Jadi sengai sudah pun benar kala kunci Denny itu mai. Awak tindakan yang muncul untuk jati sengai supaya sadu tan penyakit TB itu kumai. Jadi an pendapat Cik Dini tentang jelama yang berguru secara tradisional jati kampung untuk nguru penyakit TB itu.
1: Penyakit TB itu aku no tad bakteria. Iyo no tad kuman yang halus yang unjop kalap jati ngintong maya mato kasar. Jadi iyo ngano kalap jati kita alan jati nupung maya mikroskop. Penyakit TB unjuk aku sangkut paut tad suat kulai jelama ataupun limu lah. Kalau tu gulu ngintong yo begusai semilau ka suat kulai jelama kan lama.
0: Ya.
1: Jadi berguru secara tradisional ataupun jati kampung untuk nguru penyakit TB unjuk paro yang mikang lah unjuk pemuncoy lah gamau yeah. Ku jati kampung. Sebab yo kuno main top tad bakteria. Makaino jati arusno ngentamu doktor. Mun aro jelama yang aro tandu-tandu penyakit TB yang sudah benara tad mulu awal kumai.
0: Kayak no masa jati pun sudah tersuntuk kan. Jadi soang keterangan tentang uru-uru mengenai kesehatan yang sudah pun mendengar laku Encik Denny itu mai untuk jati sengai berkongsi dalam bulan tuh itu. Jadi lebih-lebih lagi tentang penyakit TB itu kemai. Yang ketua sekali, ankah tuntut bilin Encik Denny timopi jelama dari bawah sino yang ngomong jati pi Radio 5 FM tentang penyakit TB itu kemai.
1: Aku wakil tan pejabat kesihatan bagian Limbang, maka pejalma suang untuk nak kerjasama timo pejami lah. Kalau pun aku jami yang akan manau ataupun nakod tiap-tiap alai miun untuk mesak penyakit TB. Bagi jelama yang sudah pandai ataupun suat penyakit TB, jami ngentak supaya miun akan berguru lah sampai muncoy. Nyugut seperti umbo yang sudah benar gama doktor atau desa pi klinik TB kusta. Okay, munaro miun akan kalah pandai lagi tentang penyakit TB te buli kumot jami pi nyugut nombor telepon lah 05-2-49-46 maya ngentak nyambung timo pi unit TBCP Limbang. Ya. Yeah. Ataupun yang aku lain internet boleh ni muka laman sesawang lah. https yang www.imposehat.gob.my. Pino suang info-info kesihatan yang boleh jadi begium lah. Tak termasuk ni info sehat berkenaan dengan penyakit TB tek mai.
0: Okey, sangat-sangat terima kasih timo Encik Denny. Ngencana lagi sebab berkongsi keterangan tentang topik jati untuk bulan turu itu, you know, penyakit TB. Jadi mungkin akan kalau ngongo lama sama yang ada yang sama minggu agu untuk bulan turu itu, jadi akan ngongo topik berkaitan dengan penyakit TB.

Okey, jam asli Jati Masa pun lebih kurang po 5 minit saja lagi. Sunjap lagi Jati berehat dalam pukul 8 sebab dah tentu ke ngurungau berita tada Limbang FM. Jadi, soal-soal terima kasih timu minyak bersama di Jati. Tad melupun saya di kemai Saboy ni di teh. Tahu saja bersama di Jati Saboy ni untuk siaran di tikelak. Nah, sabun pukul 6 sebab panau. Okey, jam asli dari kelemahan dalam pukul 8 saya badau te dari kena pengawal berita tad 5 FM pada berita 5 FM jadi bersama kendo dalam rancangan dendang saya badau tu jam yang kedua untuk kena jadi berdendang bersama lagu jati yang setahu no, lagu tad Kamin B, lagu tad Jumin Jange, tapi sejak pindah berdendang dulu bersama sebuah lagu tad Mula Cemanta bersama lagu no Kikimu Bisa Ya.

0: semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Moncong sepada umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan Lama Lubuito Tad Lubok Beto Radio Malaysia RTM Kuching. Sarawak tahu senagu lagi penganaan teknologi digital maya data sebagai tonggak transformasi pentadbiran pagun. Langkah itu untuk nantu polisi serta perancangan kemajuan negara penanau secara maya mampan maya berpunkan fakta sejajar maya kemajuan teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mara penganaan teknologi digital lainkan lagi sinan kemungkinan sebaliknya jadi realiti yang cukup mengubah cara pentadbiran mengal polisi dalam Sarawak. Perubahan ini ngal perintah Sarawak ngatau meeting ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDECS sebagai alan nimong jelama mai teknologi global untuk berkongsi kemahiran maya inovasi agu. Beliau maranino dalam sesi town hall berkaitan sambutan ada Sarawak 2026 lam sibu. Tambahno, pengenalan teknologi agu momposno blockchain ngenyanang perintah nganak cara pentadbiran bupunkan data untuk ngal keputusan. Hubungan rapot antara perintah federal maya perintah Sarawak tarus jadi pemangkin utama timo agenda kemajuan pagun maya kesejahteraan rakyat. Ikut posting dalam Facebook Kenyabe, Menteri dalam Opis Gayo Perdana Menteri Kurungan Sabah maya Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut Mara, kerjasama strategi kita memposno usaha nagu lagi kerja-kerja memanau perjanjian Malaysia Pojam Onong Petalu, MA Onong Petalu. Beliau marah sambutan ada Sarawak dalam dopedo ada bulan turu lainka enggak no. Ngingat sejarah pemerintahan Tenggalan tapi ani jadi simbol perpaduan rakyat bumi Kenyalang. Beliau ani nyaboy penghargaan timo Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg timo kapus banca kejayaan yang ngal sawat genau yang senaboy laku pagun berkenaan. Kemajuan kemudahan palu strategik dalam limbang titik bobot penanau maya rigot daerah berkena maya rigot. Usaha itu numa jadi pemangkin timo kemajuan bagian temului maya ekonomi daerah berkenaan dalam timpu poro-poro tahun akan mikot. Nyogot ketangan timbalan Menteri Industri akan komuniti maya kemajuan kuasaan Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail kerja-kerja ngato rapus banca pesta maya festival ani memanau tanggungjawab peralu lam ngeramai lagi ekonomi tempatan. Tambahnya suang ikut jelama suang ikut pelawat Timur Limbang yang titik saboy 2.5 juta ngulun setahun numa taus penakut hasil kerja-kerja nambah muncai serta tarikan temului daerah ino. Beliau marani ino timo media la masa meresa alan pesta makan tahun kedayan lam kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun akan berlangsung tanda luput miso ada bulan turu, saboy do ada bulan balu bulan agu. Menuma ngeminit ikut labi mopod ribu ngulun pelawat. Jerama kongslit ino sejak berito, muncul sebadau mea salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli detail sudah pun pukul 8.4 minit saya barau. Jadi kakak lagi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk kedua suara-suara, terima kasih temu Mina bersama di Jati Tan Mulupun Saniti Kumai Sabah Nantite. Haus lagi bersama saya berita Jati Mula-Mula untuk pertemuan Jati dalam siaran dalam Tan Bisaya untuk Kadawite. Pidamu Sarawak bertikat untuk jadi sebagai peneraju ekonomi hijau, tenaga berasi dan industri yang berogoh sawat setahusnya nagu lagi alano sebagai penyumbang utama kemajuan ekonomi Malaysia. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Mara, strategi kemajuan penanau perintah pagun akan anik nulung penakon kekuatan berlawan Malaysia dalam peringkat sekuasaan maya global. Langkah Sarawak milih untuk jadi peneraju dalam bidang teknologi agu sejajar dengan aspirasi ngal ekonomi masa timur yang mapan. Beliau bertutur dalam acara Timunginan atau Sarawak dengan konsert rakyat dalam dataran Tun Tuanku Bujang dalam Sibu, Kenyawe. Dato' Patinggi Abang Johari percaya Malaysia akan jadi lebih kuat apabila setiap kuasaan maju nyugut kekuatan masing-masing. Kedanino nalang semangat federalisme sebono apabila kemajuan anjap berposo dalam sinan alan atau kuasan sahaja. Ina berita jati yang setahusnya berita mulu-mulu dalam rancangan DSA jati untuk saya badal teh. Dan masih lagi berindang bersama lagu tanah teng Pulau Togok Sampau Susu.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit, ia disebabkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mea gejala pesakit TB yang memulo bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah.
1: Buai.
0: Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak. Kapat, yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
2: Bilin ite, tat, radio jati.

0: mempan mengawal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium mengada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo meyak dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai meyak adang ngada sampah ditentu-tentu lah.
1: Bilik Ite Tat Radio Jati.
2: Radio Jati sudah datang dulu no lalang kerana.
3: Okey, masa polybag kuang setengah jam sejak lagi. Sejak lagi rancangan di Asia Jati kemelam pukul 5 usah padal. Larus lagi bersama Maya Berito Jati yang setahu no. Pidombo kejayaan Petroleum Sarawak Berhad Petros ngemolo nyilau umau molo-molo la Medan Adong Kecil West AKW nintong sebagai sinan titik molo-molo agu untuk Sarawak. Ketua Sekretari Politik Timur Premier Dato' Fazruddin Abdul Rahman Mara kejayaan ini nalang Sarawak lain kesaja aro sumber petroleum tapi ini sudah pun mula nyilau umau no tengah lain. Kemajuan bersejarah ini memakan ngalah bisua peluang pekerjaan untuk anak Sarawak selain muka peluang perdagangan dan kontak Timur Syarikat tempatan. Okay, nawas lagi bersama Mel Berito lagu jadi yang setahun lagu terdaben mintai video.

0: Okay, untuk penelitian sengai lah, apa-apa tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjap kendap eh kesuat hepatitis tip main. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu baca hepatitis tip main, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelima dol. Jadi yang kelima, matopak kata dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inal jati pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Jadi sudah tentulah kenal.
1: Hede Jati, sudah tentu lam kenal.

Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.5 minit sopada api debu titik jati bersama lama rancangan ketua jati untuk sopada titik bersama lama rancangan tekanang masa tergulu. Jadi sejauh pun aku selagi rancangan jati untuk sopada titik sama-sama nak tergulu jati ngalah pandai bersama maya barito jati setahu sto lama rancangan tekanang masa tergulu. Pidembok kemajuan kemudahan palu strategik lam limbang titik buat penanau. Maya Rigot. Usaha itu nama akan jadi pemangkin timo kebajuan bagian temului mea ekonomi daerah berkenaan dalam tempoh poro-poro tahun akan mikot. Jogut ketangan timbalan Menteri Industri akan komoditi mea kemajuan kuasaan Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Kaja-kaja ngato hapus banca pesta mea festival ino memanau tanggungjawab halu dalam ngeramai lagi ataupun penakut lagi ekonomi tempatan. Tambah no, suang ikut jama pelawat Timo Limbang, Titi Saboy, 2.5 juta setahun, numa taus bertambah. Hasil nambah muncul kemudahan perlu serta tarikan temului daerah ino. Beliau makan ino, Timo Media, bongo lamasa merisa alan pesta makan tahun kedayan dalam kampung Nauran Limbang. Okey, jam asli, jadi kebeginan setahun selagi. Lagu tada Erlamri bersama lagu no Darah Pujaan.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau, kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Ia boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setakusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.

0: Antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula aku no dual kuab bersakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab biro te kumai negi penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bahagian normal yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bahagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bahagian alung sedan te pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bahagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian along sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung
1: Radio Jati sudah tentu nonam kenal.
2: Okey, jam aslin titik sudah pun pukul 5 tak lupa 2 minit sahabat padang. Jam aslin naus lagi bersama Mayor Barito Jati yang saya tahu no. Bidombo Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tenopeng Marak Petroleum Sarawak Bahat Petros sudah pun ngemolo Kerja-kerja nyilau umau mula bolono dalam medang adong kecil West AKW Samok Marudi. Kerja-kerja nyilau mea kapasiti awal sesuang balok ratus tong sengah daun atau berkenaan bersamaan kira-kira 28,000 tong sebulan ino. Aono nyilau umau tambing mula-mula Sarawak pongo labi 54 tahun. Sarawak titik aku dalam tenggayong lurus untuk memaju industri hiliran hasno dalam kerja-kerja nyilau amonia maya hidrogen biru. Beliau maranino dalam masa nyaboy amanat semasa dimunginan sambutan adau Sarawak 2026 dalam dataran Tun Tuanku Bucang dalam Sibu Entonge. Kerjaan ini nalang keupayaan anak Sarawak dalam bidang kejuruteraan mea industri umau serta gas. Langkah itu sejajar mea cara perintah Sarawak untuk mengubah sumber asli timo produk berogo tambah sawat yang kalap ngal lebih suang peluang pekerjaan mea industri agu timo rakyat tempatan. Ini berita jati yang setahu setahu bersama dalam rancangan. Rancangan... Kanang masa tu gulu jadi untuk saya pada teh. Okey, benar, sudah lagi sebuah lagu Dato' E. Ramanasan bersama lagu no, Tak Mengapa.

0: Mencer-mencer drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Mencer-mencer drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Hai, aku Kelvin Amanda.
3: Hai, aku Gloria Alexa. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mitak, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.

0: Jejati sudah datang dulu dalam kanal.
1: Okey, jam Maslid Sabah Peter Tugulo jadi bersama dalam rancangan Tekanan Masa Tugulo Pidembo Lampu Kuala Namsah Padam yang akan tahu sekalian pengawangau siaran YFM Kuching. Jadi tiap aku sebelumnya nyebit moncoy sabar tiba opi minslid yang moncoy jadi bertamu lagi. Bye-bye. Abonemen bersama lagu Keturi Jati, lagu Tad Halamir, lagu Tad Dalan Zanuddin, menit lagu Tad A. Ramli. Tukinah jadi berkenaan tukulu bersama sebuah lagu Tad A. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus nung untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.
1: Hai akuntal, di kajau-kajau, di panau-panau, di mumbo, tahu bersama, haju detik.

Antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula rono dol kuab. Basakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab bero te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

0: Hele Jati sudah tentu langgenau.
1: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai yang kami di Sadahari Limbang.
2: Dengan meh Sadahari Limbang di tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua di sadari limbang ke lemai tu. Lemai hari 4/23 hari bulan 7/2026 bergulai ngaku baru di sadari limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi gaya hari kami di Limbang, benung bangat hujan dia. Tunggu kita ke benung di rantau, jalan ngarap ke Bejiman. Kita ke benung mulai Kediri ke rumah. Nak milih dini tu kita, benung berdedat berjalan lun, ngarap ke Bejiman. Kelebih lagi, engkau sekedar menua bakal di Limbang, benung hujan, ngarap ke Bejiman. Punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut Bejiman. Ya, ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawal kita ke di kerja kita sehari itu. Jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Wife Bin dulu. Kemudiannya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai. Bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisa program nada kelama, nada kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Penggar Rindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati Redki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dolom re selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang baka selama Ari Empat datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedap berita atau ke sekedap program ba Helowai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 begulai ngwako Flora Libat. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ke kota peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani Dani bergerak ia kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat natai tu ilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminah kin kita no kita boleh beli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benung diatur kebenar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia biar megak 10 negeri di bagi menua kita Malaysia di to. Jadi BIKF to peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kita Sarawak di to. Tentu yang megak bak program to mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi mega pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu lagi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisi dia pandang ke kelimparinya mayu lagi pengawak bukai diatur bakal pengawak ke dikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden, face painting, bengkel ngagak gudi, ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke Dito Magang. Lalu pagi tadi peninga, udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tau diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta mega peserta kebangsaan ngau antarabangsa kebisik ngau pengawak nerbai ke gudi tau ya bisik mega ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey seminak diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit berlagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai munsia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ilak okey hanya berita ya kedua lalu siti lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 Siam ya. Ia ke Diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11.30 malam. Tok tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai kita tahu datai ngulu pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup sarito. Mulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora ti udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita gulai ngau Hello Y Bintulu lalu idar kami di Limbang. Hello Limbang, Hello Y Limbang inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisinya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di kita tadi peningat semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa api pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi, kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke bisi dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi, keterubah pesan ianya... pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidak Sebilia mada ke pesan pematin yang inaya ianya itar anak lanau inai bilam tau ke ini yang bini Belikau anak gundi gindi kemendaru dah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026 jadi pesan menuju kabar melayan kengelalan yang itat anak lanau ba sungai engkalat pasir mas sungai awap sungai teko sungai siung penasuk bataigan rantau panjai sebedil tutus sungai rasau kenawit culau jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai anak ya Agustin Belikau balumur 013-572-8247 jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan madah ke menyadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026 jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya jadi pesan tu nesak ke pemelayan ke dia ba mentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke pemelayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu jadi minta semua ke pemelayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu nanti penerang kesilia penerang kesilia kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya buat nombor di bawah ke disebut aku tu buat 018-983 Dixon tak ke Cubin tau ke balumur 0148870242 ngagai Janet lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Madeline anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit niang Inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah atau ke kertas ulit jalai semayang. Jadi pesan kertas ulit nesau kabar melayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran rumah Mawar Sekunang rumah Rawiang Kelangas rumah Samsudin Nanga Semayam rumah Timba Sejugam rumah Biral Salim di Sibu jadi kabar melayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta kabar melayan di Kebukai nak boleh dirintai ke itu minta bala datang ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai bahasanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke bisi sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson Ukai Nuan Ajang Ujung ke jam kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan kita sulit kau ngamin terbalu hari mendoang ana jarun dekat ngana tai ke pesan pengawal serara bungai ngata sulit kau lalu ngambi anta balu ni yang indaya ianya geruda ana nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu dito lagi pesan ngata sulit geruda ana nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026 ngeta sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu dituju ngagi bala kabam belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendawang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de serara space 6 miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngari ke sida sebilia de kemerib saya terima kasih ya. Ngak guys semua kepemelayan ke bisi datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawak ngenggai ni yang indai sedaya nya geruda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya meduang mendoang anak ya 0146859868 atau ke jarun anak gabor jarun anak gabar laki empu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Taya pesan tu madah ke bini ya kume anak Busang atau ke Indai Buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu bar rumah awar Tekalung Ulun Tayeh kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergilah. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau bar batang tabai, batang tayeh, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan angkamup, ulu julau, jambu kerampak, penebak, batang dayu. Jadi, ngau semua kepemelayan kena boleh ditesau. Di itu, ngau ke ngelalan yang kumik anak Busang. Jadi, minta semua kepemelayan sampai datang ngagai rumah awar ulu entayah sama ngulu. Pemati ini yang, jadi penerang kesilap kita tahu bertanya pelumur anak ya, buat nombor di barat tu, ianya 0135685442 senu 0128458652. Hanya tadi, sekedar pesan ke sempat dibaca aku berenggati kedua.

0: juga nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ke tu belapa ko? Mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Perti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Anai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia?
1: Aw, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke Lemai untuk peningkat semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi. Benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa jam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah keng hidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Ha, yang tadi Jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suenti kedua udah tu lagi.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: ke nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak kau. Mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T kedua Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandir atau ke contoh bakar emas, tajau, bebendai, tawat, ketapuk, tunjang, anak patung, ngau sengutai ke digagak, ngenak pengelan dia jari, ke di pelabak, lubah, serta nak nemu jai. Jadi, jalai ngenak Jaku Sempama tau, tau ke contoh ayat, pedal kita pemanah-manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya, nyau bakal tangkong kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha, utainya nak nemu jai. Maka masnya tadi utai ke nak nemu jai. Kau yang bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai, nak nemu malik. Okey. Yang tadi Jaku Sempama kita kedua. Ianya tangkung kenyali. Bakal tangkung kenyali lelang. Okey. Nak kata dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu hari Veronica Natasha.

Ya, mungkinnya tadi penting as well lagu Ari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampuang. Ujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal kempen beredarah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bulan sabit merah bak Limbang ni tau. Jadi bagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tau datai berlabur 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pihak mega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi bagi kita ke boleh derma maka kau tu ukai di paksa, ukai di pejal. Kita buka, kita tak datai maya tu ilah ngagai orang ke merik darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Oh. Ianya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gaya upis gaya orang kegawak mayanya ilak ya. Nanti saya nak uliah pun nak uliah beh. Nadai megun, nadai ngawak dah. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Ianya peka bi 40. Jadi ba menua Limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua Limbang upis pengerai ba penganan Batu Danau Nangga Merit Nangga Medamit Kuala Mendalam. Jadi Limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya. Lagi kita akan menerima STA 40 tahun ke atas. Sehingga peperiksa pengerai yang sudah berbayar atau kesaringan kesihatan, bantu alat perubatan, lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser, lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Yang tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berpersa pengerai engkau dah bayar baruah PKB40 lebih lagi di Limbang engkau dilawaskan disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Kita terus berperindang sebab kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 23 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersih ngau menua industri keberga tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kita tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak kenyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulu ati tidekat niri ke ekonomi titegut ke jemah ilak. Ia maksud ke Jakutuk bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang ditiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah hajak. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisi menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besar Pasal Petros ti berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM, Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besar tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat Belabuh di Pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungkul pengawak ngemesai ke jalai, masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tondang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke pengelikun orang tiba tengah ke jalainya. projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebook ya, Dato' Amau Douglas ugah tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato kita menemdeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan tujuh. Pengawak nyedia kepala lumba ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain ti landia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke manah hendak sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngan nutup pekit Olah Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung, Kota Semarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi dipejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyang kaum ngaga atap pagal ngau perengkah guna ke bukai. Sikok lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban di pelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak diesel hari sebuah ripan bak jalai temudu awik di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikok agik kabanya tiba dau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri, 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak diesel, ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin, ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digiga. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandia berjaku untuk berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekinnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagi 18 hari bulan 8 yang elak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelamak 5 hari pekinnya ke diatur. Pekin tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekin ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat diatur kena 18 hari bulan 8 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, hari Politeknik Mersing Johor, mujo boleh gelar champion ikon siarawan Poli Sisi 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah, Sarawak, boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan, nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching, Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting, Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita buka lebar baru dengan pengelola program kami hari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

City. 5, 104.9 MHz. Lawas, 101.1 MHz. Medamit, 94.5 MHz.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Dina meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lamu kita iban.

Ya, bukan selama peningah dia tu kita mulai ngau aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertama baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal kita iba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program Nada Kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka Ni Amir Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi, lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program Nadai Kelama Nadai Ke Baru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya giba program nadai ke lama nadai ke baru peninga kita terus aku bisingin dia ke mai lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai itu lagu ke sekali itu lagu hari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggal ke aku ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, nak aku sangka. Lalu udahnya lagi kita ingat ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega Siti Pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan atau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 inya pekit junjung kedayaan atau ke langkau umai kedayaan simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan demo permainan kuit anugerah keluarga contoh ancabut tiket bertuah jamuan makai tahun gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah pengerami ke diatur ianya bangsa kerayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Ya, saya tadi peringat semua lagu kedua penudi kita, lagu dari Johnny Aman Begulainggau Angela Lata Jua Betua Bepangan Ngenuan. Jadi ngarap ke kita terperindang begulai ngaku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ini ngak ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Akala Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai pem Borneo. Jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Namun kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Ya, Pemerintah Malam-Malam tu kena ke 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga di JMB tu kau tiu ya. Okey, Pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami buat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita di Sadari Limbang. Ngau DJ Doom tadi ya. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandar Kuching mana gari kita kembali kita ke Baru Belalak dengan kami. Okey, seraya kita ke Belalak malam tu ay nganti mata ke Kak Tindu akan nyapa pengadiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke Berperindang Berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin jauh lagu Anthony Usan, lagu ia terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua tu Jumat Ba Jalalun.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi, selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang, kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, nerima, nerima, lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Ya. Mayo tadi kita kak nerima, nerima, nerima, nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayo, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jurai itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merik sembiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menyah. Keterubah ya kita.
2: Cara,
3: oh, cara ya kita sembiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita uli masuk ya. Universiti.
3: Uli masuk universiti kini tahu ke kita nya tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisi bisi apa kita nya niki pangkat. Tahu ke kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahu ke kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat sida sano to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
2: Bukan mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
3: ngetindakkan. Tindakkan. Artinya ukai semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang eh. Bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat. Lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okey, jam kita 9.37 minit malam berkesan pukul 10. Dulu kami nabur ke Berita Malam dari YFM. Ya, berarti kedua gari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching. Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nadai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, kusung puan lima, nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya. Engkau pengelaju ya 10, nyentuk ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24, nyentuk ke 34 degree Celsius. Sudah tu, aku nyapa bala kita di FB kami. Sudah di update suara kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tu Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Sakang Pengaga.

Yeah, nyang ka bala kita si boleh berita gagati hangka pia sarita ne, okay? Agnes Cinta Robin M.A. Sabdugang sedih konti di miri malam tu minta lagu Anderson ngalai kena merindah dari punggau semua peninga kagi mendiang ke program kita bisa lagu ngalai tang lagu enggai jauh nuan udah tu lagi ne. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman kali yang tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Rica Unup Denis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Turma Igang Apai Muk Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam kena oleh diperintah itu magang selamat terperindang Nora pilih begap sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nadai Guna Ngetanagi akan berilang kaban FB Mak Ping ini tinggi tuan rumah Clarence Midan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau kaban kaban kebukai ngarap ke terperindang kekia Richard Udah Megap Sinyapan di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau akan berindang semua peningkat kita hingga rakyat berindang ke kia. Anderson Ngalai, Gajah Noah, dulu lagi Dino Buai, hendak diguna pukul 10 mendingkah berita malam.

0: Kerana kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu sekali kubur kena pagi 10.11
2: pesan tu 25. Kemampayan ya kenalah di hari tai kerita kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dikenal nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya, semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapkan. Ia madah munyinya ngagai RTM, penggunanya ditemui bak segmen ngela tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi. Kelimparnya dia ke prize ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja edisi 2026 megang dekat dirincah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rikata. Rikata Baram diberengkah dibejolai ke dalam tahun 1899 ianya Rikata Pemaduk Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabiak Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubuh Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubuang Limbang. Berjaku ba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, pada kepekitnya dekat majaknya di pelasar keberguna kena ngada keraban anbiak, tinggembuan pengarap hati ketinggi serta landi berjaku. Pegit ke diatur kenyari tahun 1989 nya diberi nama baru ba tahun Siti Nyin Kemari serulis ngau julukati Malaysia Madani tidak negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ialah dekat ngari ke Sarawak berpegit barongkat nasional. Pengerami nutup pegit itu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua Jemahila ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah ja. Kaban Kunci Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikenal napi guna industri Jemahila. Ia mansit ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barengkat baru dikena ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Nengah penerang berita Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Sri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari madah ke latih ti teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet kevisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal ngau mental. Ia megat-megat hati laban miliah kaban ari kelab ia Muhammad Irfan Muhammad Ishak tidak ngari ke Sarawak Balumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujanya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih ngau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR siku anambiak lelaki ke diriput ke lenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anambiak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah keberumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepuh kira 30 meter aripalan dia diriput ke lenyau
Ura pukul 12.30 minit tengah malam tadi, tubuh Nabi itu sudah dibaik ngagai waf pantu, sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi Nabi itu begulai ngau 7 ikut sidak sebilia, nepan 4 buah perahu laban ke dekat nurun, berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah yang nyelam, laban dekat ngulih ke jala terkait, bak dalam sungai tang udahnya enda ayah lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban di semedak jelunya ayan dan jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anambiak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke penglamak dua hari diketu ke orang pukul 1.30 minit dini hari tadi. Ngonya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4, 23, hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin di Salin I Linda Suel. Hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...berdegak berserak lalang... ...lekang gau tiun... ...mitiu mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...cerita tua... ...lekang gau tiun... ...Nicole... ...darah Helena... ...lagu... ...perau mit... ...lekang gau tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrok... Lagu terabai Leka Lotiwen, Frankie Man, Donnie Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini. Lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gau Tiun, Jesli Cabu dan Matthews Mambang. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi Leka Ngotiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSC ke-9 ngelatih ke industri musik ibadah.

Veronica Natasha, sigemega semi-finalis kita yang anugerah carta sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau. 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mayanya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilihan menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu nya semua tinduk jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermega MA, minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka nang awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tau ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Serikai yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban kenglalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu kaki ya kaliah kengagai Jaku Iban lagi out kaki ya tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them because no one is perfect. Aku nguji au ngalih kerjakunya sekadar orang bempurun diang giga sebina orang ti mana engkau berkaban teju sidak ti jai ulah baku giga pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup. Dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya. Kira kebakannya meh jam senuyeng ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan badian neh. Lilo Bo Lawrence MA sama juga sedih konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang. Bisik lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, sikit mai apa jalan pergi dok kita ke tahun tu dah bulan 7 nya kada datang ngagai bulan 8 eh. Ngar ke julu ati tau ke niat ati kita ke tahun tu ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh nah ya. Di India, New Delhi 41 ikut berbadi nyawa berpenusa ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di menuanya kalau operasi ngigak ngau nyelamat menuan cakah di pejalai ke bak menua Assam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Menua Assamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusa ampuh tu nyadi Raban berkuasa sudah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 ikut ya. Sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai. Penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India. Kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya. Ngujung ke menyuh megak jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggai tadi mulai ke peringat meningkat lagu lama tu lagu kedisada Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedulgi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketul lagi.

Lagu Rijata Zakang Hati Mai Jam Kita Pukul 10.44 minit malam. Ya, James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Kena berindang Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jepang Selagun, Dao Nilim, Roland Duet, Hukala James, Tamo Stevie Stiller, Induk Kenawit, Eric Jang Daniel, Polimau Singh, Alex Alberto Danielson Baro Dua. Asal malam semua, tucum-tucum meh selalu. Kekia, terima kasih. Okey, Ari Putra Borneo minta seorang lagu. Kena berindang Kaban dia James Pengiran, Hukala James, Tamo Stevie Stiller, Azila Hani, Shasha Manda, Polimau Singh, Peter Tingkau Kujam, Induk Kenawit, Eric Jang Daniel, Doni Lim, D.E. Hassan, Onel Razali, hingga semua Kaban. Ngarap ke terperindang engkau lagu ke ditebah malam tu. Okey, kesekali tu ya, peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua. Akan berita dirimpu kawan-kawan FB Alex Daltawina Watabarau Apai Lambai Jepas Lagun Peli Masing Boni Fasi Ipi ya. Sindanidi Emilia Sam Shasha Maniang Gau kawan-kawan kebukai meh ngarut ke terperindang. Kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih. Manyuh komen bala kita ya. Lagi berita kita dengan lagu ke dipinta peninga. Kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi. Ya, kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

Penyayang tuan. Udah tu pilih lagu hari kawan kita ikan sama engkau berpikir bak pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedari peminta kebisi di tampiak kita ya bak FB kami nangkan ketu lagi ya terus ni kami Pemerintah Malam YFM.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya kita nyingkang ngai romantika wai. Okey di bintang ngor siku lelaki ngau induk sedoi tu berpangan di tan polis. Bahawa operasi tapis kebijalai pemerintah polis hari IPD Maradung kemarin itu yang kebenaran dari Kepala Polis Maradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di Tan, diperiksa air kemih, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitiah ke pansi yang megang kalai sedua itu sebab si rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu dipansi nitiah ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah tau kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tau ke hukum jil dalam lebih hari 2 tahun. Kalai Kepala Polis IPD Meradung Madah menzamanyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wai kita ingat lagu keterubah yang lagu lama Ari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah nyengin jauh lagu ri Winnie Albert enda minta lebih akan merindang dia kita di Amplas Semujan hagi duga-duga dengan radio. Terima kasih agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Mega kena 101.3 FM kelimpah dengan kami secara online RTM Klik.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDM.

Ya, sigamai nak minta lebih lah gori. Winnie Albert ngarap ke kita ingat sama bela gerai lantang lebih kita ke ngerja pengawak ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita ingat benung ngunsut dirimpung gau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya sehari-hari tadi ni. Okey, selamat belola ke kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin ni. Gak kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sama tukang sedih konti yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Alice Spencer, Caroline Mead ngagai Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tenggoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Lini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina Corina Bulan Pengurindu, Star Moss, Stevie Stilov, ngau kabar-kabar kebukai Panjai Rintai Badia. Ingat ke semuanya terperindang ke kia. Terima kasih ah. Okay, Gilbert Umpang MA di Lawas Jalap malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi neh. Kena berindang siap serumah Barumah Maxwell, Sungai Libai Niah. Ingat ke sini ngameh malam tu ngagai bala Barumah Richard P di Sungai Bakas Tibuti. Dia ingat ke semuanya terperindang. Selamat malam Jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu. MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah dirimu. Gau semua peninga kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu. MA ku kena minta lagu Launus Empire kena merindah Kaban Rockers ya. Sidak Wellington Agup, Humphrey William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Petrus Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max, Jen, Lita, Mesela, Freddy, Michael, Sultan Patrick, Davis, Kedit, Belda, Anain, Gau, Kaban-Kaban Kukai, Ngarakata, Perindang, Jessica Itan, di Bau. Okey, mana gari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M. Badu Kiruah kena perindang semua peminat YFM, peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih, Alice Spencer. Minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band lagi aku kena merindang dirimpung kau pendengar kita ke malam tu. Agar ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabannya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya Nora Piling agar ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor. Peninggal kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Sudah berlagu tadi neh. Kena merindang dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu ngarok ke terperindang Brody Muyang sinya pemegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi. Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Kena berindang semua benda kita. Dennis Lani Megak di Selepian Tengah MA minta lagu kena berindang kaban dia Boniface EP Rengga James Lai Leong kau kaban kebukai meh Tuhan merkat kita. Kuya, terima kasih. Amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y kedua lagi Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, singgah baru Bang FB, Huang FM Iban, Emily Amy Richard di USM Pula Pinang, MA minta lagu, Igu Anthony, kena merindang Ndun di Suratu, Stamos Swiss Jela, Ferry Jang Danau, Samuel Mudin, Emilia Sam, Peter Tingkau Kujam, Sojo Somarino, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sindonedi, Michael Elmi, Ngagai, Abak Ngomak, Ia Balam Jadi, Ia Aki Ngau Nenek Tersayang, Kekia, Mary Ubon Martin, garap ke gerai magal lengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okey, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin ke bintang dirimpung ke semua penyakitai ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan, udah berlagu tadi nah. Kena berindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp Managari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka minta lagu kaban tu di Limbang ya, minta lagu kena berindang dirimpu meh ngau orang di Kesayau kebisi mending ke program kita ke malam tu ngagai bala ibu ayak bala Wasdin Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily, jaga pesan garap ke semua kita nyat terperindang berjimat pulang lagi MA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abah Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight akan merindang dirimpu MA Kunung Gawak malam tu. Okey, ngagai nuan selamat tugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun selamat tugas MA minta lagu Harry Perancis yang merindang kawan-kawan FB Lagu Nenai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha, merindang kita ngau lagu dalam romantika Y kita Gwen Sanggup Aku kedua lagi lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, Demi Cinta Ini dalam program kita Romantika Y. Okey, dah berasa ya, 13 minit lagi. Sudah melengkap ke pemerintah malam muka ya. Malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai, belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak. Boleh mimpi ke mana? Kaban aku mansang jimbai yang madah MA tertinduk. Agak nak cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benua kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Konti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, ngarap ke semua lagu ke udah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru. Kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megak ya. Okey. Terima kasih ya, kita akan sudah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbat Tawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang. Ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Endar di Pintak Peninga kita tadi ya, lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentu ya YFM. Untuk balik kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya. Selamat bertugas. Terus nampuang pengerindu kita ninga kami. Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi dintuan ke pukul 6 pagi ya. Bakal selamat pesan dari DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai.
1: Y FM 24 jam sehari.
0: Segulai sejalai.

Kita gatu menemani angka YFM segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Lintah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dengar kita, Intel hari 2.
1: Malam minggu, peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji kederempu jati uning.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Giga FM.
1: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: aku Raina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baru mah.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
1: Limpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana serta ndak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai sejarah.

dalam situ upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri yang kak rundiang mana bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiang yang tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

hati nak madah ke penunga ngau mayuh agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah ke orang tindak dikelala. Tengum pansi dak ngak prais, tau ke jakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penakit.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, terbilang bisi mga kalah nyebut cakup timbunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisi mga peluang dikenak kita. Bisi kenak kita mendak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Labannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Anang dak nak tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kledar temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega namu dah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak perlisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laman kita mensiondang terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah butuh sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jakuk kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jakuk kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: 89.5 FM di Sri Aman.
3: Dengar ke? Bye.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Ku madang balo, tajak me aku lutur. Mayu tenda temu aku. Kita mesti tu unta kita. Nada uleh kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nada uleh.
1: Ya.
0: Ha, bakar ti aku suku tinggi. Kira tinggi punya 3000 mesti belajar dah. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Leban ku selalu dekat nak nak jaku ngasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku. Ha, nya kita tu ndak tahu ndak mulai mukai anak medak ke rimpu ni pangkat tinggi aku dah PhD ku ngai mendak bala kita anak makannya
2: kening ni agak tai tu ni
3: habis dah dia tu jeng jeng jeng
4: nama kagak ada nyau
3: capi ngelepuat deh nyapi aja kenyet ku laban dia
4: gak tanya lalu lah teh Rito.
3: Tanya dinyanda ngasuh ku lah teh jap tang beliom nyawa di kemenggarnya ke ngasuh kena head attack. Apa head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh biako kalau tidak ketegal nyawa aku tuh aja.
3: Enti salah rikah kunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
4: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
3: Nih tuh kode.
4: Artinya meh.
3: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada!
5: Kerungan manua portable.
4: Hah? Kerungan manua portable?
3: Iya jap.
5: Kerungan manua portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuak portable.
4: Kerungan manuak portable. Siapa utai kegadunya? Mudi kari itu. Nade kalau masih adunya kedebab langit tu, nemu jeluh ketepadan itu. Mere malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
3: Ketawa kaku dijap.
4: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngapun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal itu. Nipa gamal limpuh kerungan manua tu.
3: You jap ah. You don't forget to remember you jap. Ila dia mudah jap. Itu utai ku tu udah nyadi.
4: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Sampai namanya nama jelu table apa ber tadi gagal itu. Hah? Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Ah timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
6: 6 months later, 3:28 AM.
4: Hei, tokenyau. Hei, lawa mai dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jare mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga dia buai batu nyau.
3: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Ah, benar lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
4: 48,000 IG? Wow, amazing.
3: Ah, nya baru si dari Filipin. Benar ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jap.
4: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai. kak meh angga saya pampe bakati.
5: Bakai ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti kuto madah kuntak kembali di projek kuto jap.
4: Amanya nama projek yang keterubah kan di subkuat dia kakunya.
5: Nah, tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung punak, tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.

Mayuh makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai seminak ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hadir.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis bisik beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisik duit.
1: Nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Dia nak pala tu bil tu minta bayar ke tu. Hai, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skot. Uji kita tinduak nak berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tidurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tidurus tu hari kami bawai. FM.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Până roa pagii. Why FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, ari serega pemisik nuan, ngebintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu

Sikap, timbruan pengampun, tip madu mentas, bahaula. Ngelalas seruan petara muka mata kitai. Kitai tetemu ke perkara, tingangkat ketikas peninggi, lalu perkara tinuju ngagai pemaruh. Lebuh kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai kitai, uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeledah pasal tuju petara ngagai mensia maiwa. Dalam setiap utai, kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia ti dipelalai. Penemu dikeulih dengan seruan petara tu, lalu pengerinduk diasai ngagai ia, merik penganda ngagai kitai. Ti kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh kitai berjalai nakat pemaruh dalam menasan, kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantu pengasih petara serta ngemansang ketikas pengudus kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala. Enti kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan petara. Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak ti nak senutuk tau kekakang ngereja nitih kenama ti udah ditemunya mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut. Tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau diterima bab pemetuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubahnya pengawak, nemu lalu udahnya ngerja. Tajak pen orang buta ngasil kelukis ti pemadu ngalit ke hati seta jelaik. Tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nadai nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Muari nurun ke hujan, pun bungai ros engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput engau padang bungai, kebun engau kayu, tumbuhnya digaduang serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun tang ia nak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat ti ngembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua, endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, o penabat kudus, o Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya tanda penyugau dekat nguji pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunia. Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka. Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mensia, lalu dilikup dalam kandang dunia mensia. Pekeni runding mensia ulih niki ngagai punjuang penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebung apa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia sikuk ti bempu semua, ti endak ulih dilawak. Ia sikuk ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sidak ti udah disikap ngenak pemerti. Abdul Baha. Nya ajak.
Terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Ku dekat malagu dengan semua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu bulan dua jaku canduan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan gawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 usai kemadang ramai campur ngawur sam lebas ke anak kakas munuh anak mempesan nebang ke kayu serang batang kurang ruman letak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam kawak lekitai daya atar ubah muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas sudah badu lantang ega ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Akai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Tucu manang kurang hari Anon Lopeng ya. Anggupun kawap ngerak pagi kita hari 5 ke Sarito 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak mereka dia tahu ulih didengar kita baru ya apa ISRO channel 871 agak mereka ngena frekuensi FM bakal selama peningal ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita uli ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tindandai penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama mereka bergulai bak 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM. Yang kat tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kiro-kiro di dapur. Tau ke udah barang tu jalai ke pagi tau. Hari Dave Big Indo Bangsa Raya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita di tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, ni bagi pilih hati hari Esna Nala. Nada salah kita ke dekat milih ya. Lapan kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lupa muka kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Lapan lagi ngai ke pulai ke penusah ke kita impu ya. Okay, kita ke engka benua milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merenang kita ke pagi tu peningah awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu jadi tu berarti ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajapan tetapi ngau banyak macam pemar global bakal tambang niki ngau muka pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau muka upis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujurnya di champion bak pekit kontingen berjalai beraban pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu mekaknya di penerima anugerah semangat kontingen pemaduk mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu menerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prize-nya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okeynya berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke berkawal ngau sembilan ratus lima puluh eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Mansara Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke ati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur nongatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat Mike 75 itik medal emas Datuk Kiril madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi yang mereka minta semua atlet panggau sukma tu lah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, nya mereka berita ke Bisayan lalu berita Bukai itu atau berkawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Abram kalau isiko agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya mujung ke penyampau semua sidak ke pepadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari pilih operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemari. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik dengan klinik pengerai Long San. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tertarik ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatuang Bram ya. Okay, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis berpalan nur ngagak rumah ngimbai jalai perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tua upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau bak nurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemari dikena nentu ke nurnya likun. Tujuh ikut rapan tim Bravo BBP Lutung maka udah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya maka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tau. Nah maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, rindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjuang kita ngakai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tu.

0: Volvo Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engau program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia TBC dan motor. Bak Carnival tu ilah nembiak kemucur serta kena mucur buat pemutus persah sijil pelajaran Malaysia engkau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi takkan terus hingga peluang gawal. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitiaka pemutus persah engkau kurs diperinduk ke sidak. Nggak metuju kalau untuk diatur, ngambil pengemudi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus. Engkau pulang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nggak salah milih karya. Tak kabarkan pengawak kita maik penanggul nanti sidak dibiari. Enak masa hari nggak duit buat kos dan nak tumangu peluang pengawak. Serta nyalih ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo's School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak.

0: kita daya munajah laiku dari setiap pemerintah ngambil komisyen lajulo ati persatuan intelektual pribumi Sarawak tu oleh nampak nembiak ke nombor pengandik tertinggi serta oleh dikandal dengan mangsa kebenua cemahila. Sekali lagi aku Roda Caro Publicity Secretary mai kita sama-sama sabar datai ngagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Pak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Tulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke siri lagi kau ngau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak Skyway Lijan Julau macan kenawian merakai Indonesia pasai Sibu Mururun Julau Ulu Kenawit Lijan, Bilat, Ijit, Kaban Belayan, Dimiri, Matu, Anak Inggul, Disung, Nuju, Jackson, Imbai, Jawi, Anak Matu, Bakery, Anak Matu, Irian, Anak Matu, di Kucing, Naji, Tauke, Inaya, Cing, Dimiri, Guni, Anak Sawan, di Suai, Katrin, Anak Manggang, Nga Meka, Kristina, Anak Manggang, Dimiri, Nga Meka, Kaban Belayan, Kabukai, Kena Ulih disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Anthony Anak Ungkang, Anthony Anak Ungkang, tau ke Apai Jack, udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palamayu, malam tau lagi, lalu dekat dikubur ke pagi, pergilah. Jadi pesan ke Siti tau, ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri Akib berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustine Blikau berumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Sungai Ingkalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau buka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat Anak Lanau Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sungai Pala Mayu berumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu maya ngubur sampai di padah ke. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak mentu Muding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Nya tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tau ke Abah Wan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu mayang ngubur sampai ditetap ke AKM. Okey, lalu

yang ngagai pesan ke Siti tu ari Madeline anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergi lah lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilah eh. Jadi pengawak tu dia tu ba rumah sidampu ianya ba rumah muris sucuang balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit rumah benat rumah acum selata rumah langgi balut rumah hasun balut rumah Francis rumah Manila lubu ringgit rumah Sali nanggal bayuang rumah Hinggul Madur rumah Mawa rumah Louis lasik mit rumah Panjing nanggal Pedanum rumah Mawar Sekunang rumah Rawi yang Kelanggas rumah Samsudin nanggal Semayam rumah Timba Sejukam rumah Birai Salim Sibu ngau muka kaban belayan kebukai ke ndak boleh disebut di temakang pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang samba yang nak buan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sidampu inya ba rumah muris sucuang balut julau okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana rejab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur ianya malam pegila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apuang Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu berlipun ngagai Francis Alien Wan ba lumur 016557188144 tau kenuju Joseph Panaramba ya 014878238 yang tadi pesan madah ngeta sulit ni yang ramba anak sigau tau ke pai Francis kedekat diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sidampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan Ajua madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inya niang Jonathan Ajua anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergilah Mekah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inya ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang kakus, bali kapit, di Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu ngau muka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu bertelepon ngagai Lolia balumur 017-995-7716 tau kenuju Junita 017-856-5899 tau kenuju Indailia 010-921-4540 yang tadi pesan madah kentas sulit niang Jonathan Jua nak kayau kedekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey hanya ke pesan hari peninggal kita sudah tolak aku nampung baca pesan ke Bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong ngau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hageng natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai tebalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih bidai tuah bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang dilambir rumah ladi ngemah rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau beka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana, balumur kusung 0107857998 tau kenuju jali anak bana ya 0197645631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batam Brayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang, Madah ke Menggan Anak Ampak ya, Menggan Anak Ampak udah nadai. Lalu ni ya, Menggan Anak Ampak tu dekat di Sungai Pulau Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu siti tu ianya pesan ari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai camba yang naik igu Balumur Kusung 0194395884 atau kenuju Patrick Kemat anak Cambai Kusung 0428994895. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jen Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya, kaca anak hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu inya berumah gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur kari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Maria na Jimbun ba lumur 0178016195 tau kenuju tamu hana laman ya 0178595516 tau kenuju amui ana laman 0145878974. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba batang jelaluang tubau luang tisam ulu layar rumah kadir melabu ba tembawai tinting ulu layar ba sepak betung entabai julau jematan suai rumah jelian ensiat nia rumah Brian sungai teh rumah Brandi Menaram Brunei ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit niang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut kedekat dia tu pagi pergila ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Andrew Bryant madah ke Semiang 100 hari keniang bini ya. Ianya niang SD Ichi anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Stevie Tumudu Baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri Batu Niah Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing, Seri Aman, Dinyelam, Ngeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batelipun ngagai Sabdikan Andrew Prayit Agung, Pak Lumur, Kusung 17675-0551, tahu ke lumur 0196442544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi anak Lawrence atau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV temu dua baru jalai hub on. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Maka selama peninga 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus hari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua tu. Pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik napik sukma Sarawak bat tika stik mantup kati target buliah 75 Middle Mars. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kais minat boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di pejalai ke ngau lurus serta inklusif hari terberundiang ke timbal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di pejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara diri SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terima di Limbang. Ngatur pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngumayu macam pema global bakat tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Yang harap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar, dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami itu dekat dipasuk lebih 150 ke orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunya Om Material Sendirian Berhad ngau pis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bising ngau ngambil bagi buat pengawak berjalan beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya sitik dari batang program buat BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program itu diatur kena negap kagik semangat penyerakup pupu rabah bangsa kena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ikut atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketikas bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa lumak ngumain ketika dipekit ke kengawul 468 acara. Ia berjakut menyinyak di Kuching. Rintai ke penudi, atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tuk nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antara dibanding kenggau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat mai 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarah patinya belalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari teangat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet ngena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenang angkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikenal nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandia serta teknologi dikenal ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak ti berpelasar keempat Batam Perkara, muka mayu hagi peluang ngagai orang Induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih hagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyinyak buat program jelajah jom sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak ke seminak buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen merek darah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besar Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu nyengkau Upis Pelajar Pilih Menua Kuching, Upis Kimia Malaysia, Upis Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau penyah penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah ke sidak ia udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikenal tentu ketika sepenglikun bandurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi matau yang megak dipasuk sekedar agensi yang kaum Petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor ke Udah Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawal ngau penusahnya dekat di penjalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga iko. Nitya keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun, ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek, urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansau dah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena ridua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di penjalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tu batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri Napik Sukma Sarawak bak tika setengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk keterubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
3: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut bahpun program tadi ni Mel. Tua dekat ngiga Bana Jimbat.
1: Yeah.
0: Berserimai dengan program Baram Rigata.
1: Iya, yeah, nah, selamat pagi nak.
0: Okey, tua terus ke Bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi nak.
2: Halo, selamat pagi Sam. Selamat pagi Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu. Hari kan mana di pasar baru dek ke pagi tu.
0: Nyangkong pengawal kita meh Nena. Okey, pelapa aku terus angin wan di merudik ke hana.
2: Terima kasih guys. Lagi selamat pagi lagi malam ringa. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata di Aswara di pasar Marudik itu. Jadi aku ngelansa ke di Aswara kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi lalu lemai muncul ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudik di 15 iko balap pemekian bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingkang agak rendah final ke lemai itu eh. Jadi final dekat dia tu orang lemai itu pukul 7 lemai pak dasaran Marudik ya. Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa ngangau ke naik dinamik merindah malam tu lagi tiap juga bisa prelun Ratu Baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi tu lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudik lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pukis perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa atau ke kaum di barang itu ngau nami pagi abah pukis perahu berias ya. Lalu abah hari kedua hari itu enya kemarin abah pukis powerboard enya 9 saringan lalu hari itu final abah hari kedua berengkah dari pukul 8 pagi itu lagi lalu di sana temuk pukul 2 lemai itu lagi jadi mayu macam pikir ke di pelaban kan yang bakal 18 kuasa kuda 30 kuasa 2 kuda 2 piston 15 kuasa kuda tanah ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah 15 kuasa kuda longboard ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak kerau berengah diatur pergilah peningah ya. Ya 25 lagi 26 hari bulan lumak kerau. Jadi pergilah di sebelah kita pekit dekat diatur. Jadi dipungkalkan lalu lumak kerau kayu sakai 30 hatta buka pukul 8 pagi. Adanya lumak kerau kayu sakai 10 induk 8.30 pagi. Lumak kerau kayu sakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang menurut krimia dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026. Lalu temuknya ia lalu dekat memasak ke pekin lumak perahu kayu berebut ke mangkuk yang amat berhormat krimia Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan di sampul baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisik 2 isik kategorinya. Ngau kepenuhi lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sata ujung ke lumak bahari ke perubah pergilah ya. Lalu sekali lagi yang nesau bala peningah jadi sebenarnya yang berbahaman Premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pergilah kelai komisi pengatuan bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merida pagi pergilah tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudik ianya merina jarak ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarap ke bala peringa di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudik gitu oleh menatai ke diri pagi pergilah berami mengemata ke pengawas berjadi pengerami barang dari Gaza. Jadi sekali lagi nesau bala peringa mega datai mayuh malam tu ba pekit ke penuh di sokok kainya bintang barang berigata ba pada saran Mak Rudi ya. Jadi malam mayu hara datai, lalu malam tu ngarap ke mayu lagi datai laban pergilah hari nadai kawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama dia penguji main nadai pada peningkat ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi tersem program hari Miri FM di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi dalam mengingat ke dekat bersemua ngebalap keluar program boleh ngelantai ke diri lagi studio mini ba dataran Merudi ya. Lalu program ke ditabur karenya dalam Jako Melayu, Jako Iban, Ngau Jako Kayal ya.
0: Oh.
2: Jadi artinya aku tak boleh dikunci ngebalap mengingat ngarap ke bala boleh menasai ke diri bala mayu pemanyai program tu dia tu.
0: Iya.
2: Boleh baru ngasih doa di studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiwen, Jesli Jabu, Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Aba.
5: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.